93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responers, masih bareng Aul ya dalam program Semangat Pagi Weekend yang akan menemani pagi Responers kali ini untuk menyambut weekend atau akhir pekan ya Responers. Tentunya dengan lagu-lagu ceria pilihan pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 yang bikin Responers terasa lebih bersemangat, lebih berenergi dan lebih on fire. Harus on fire pagi ini ya Responers. Ya dong, pagi-pagi masa ya udah lesu. Oke Responers, mungkin buat Responers ya yang gak sempat join bareng Aul di jam pertama tadi karena masih belum bangun, maybe boleh bergabung di jam kedua ini Responers, karena nanti gak ada jam ketiga atau jam keempat lagi Responers, karena ini kesempatan terakhir. Jadi ayo gabung bagi yang mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun, atau bagi Responers yang mau sharing ya planningnya di weekend ini mau ngapain aja sih, Responers, mau jalan-jalan kemana ke, atau planningnya pokoknya Responers boleh nanti bergabung lewat bareng Aul, bisa lewat kontak di 082155668003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, masih dengan masih dengan semangat yang membara ya pagi ini Responers. Untuk itu Responers, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend, karena kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang weekend seru Responers, weekend seru. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Habis ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ghea Indrawari, 1000 Kali.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang.

Masih di Semangat Pagi Weekend, semoga pagi kamu masih ditemani semangat yang sama ya Responders. Karena kadang yang kita butuhkan di akhir pekan bukan jadwal yang penuh, tapi hati yang penuh rasa syukur. Coba deh lihat sekeliling Responders, pagi ini mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama keluarga, ada yang baru pulang olahraga, ada juga yang tetap bekerja karena memang profesinya mengharuskan begitu. Apapun aktivitasnya, semoga semuanya tetap membawa kebahagiaan ya Responders. Weekend mengajarkan kita satu hal yang sering terlupa, yaitu menghargai waktu. Selama 5 hari kita sibuk mengejar target, mengejar nilai, mengejar karir, ataupun mengejar impian, tapi 2 hari ini adalah kesempatan untuk mengejar hal yang sering tertinggal, yaitu diri kita sendiri. Gak ada salahnya sesekali mematikan notifikasi pekerjaan, menyimpan dulu rasa khawatir tentang hari Senin. Siapa nih kebiasaan begitu Responders? Waduh, udah besok Senin ya. Lalu benar-benar hadir di hari ini. Karena kita nggak bisa menikmati masa depan kalau hari ini saja masih sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan buat Responders yang mungkin merasa belum punya pencapaian besar tahun ini, jangan buru-buru berkecil hati ya. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap konsisten melangkah. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan jauh lebih berarti daripada rencana besar yang hanya disimpan dalam pikiran. Jadikan weekend ini sebagai titik untuk mengisi ulang energi ya Responders, memperbaiki suasana hati, dan mengingat kembali alasan kenapa kamu memulai semua perjuanganmu. Karena ketika hari Senin datang nanti, semoga Responders bukan hanya membawa tubuh yang lebih segar, tapi juga semangat yang lebih besar. Ingat Responders, hidup yang seimbang bukan tentang bekerja terus-menerus atau liburan setiap saat, tapi tentang tahu kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus bersyukur. Nah, semoga akhir pekan ini menjadi waktu terbaik untuk melakukan ketiganya ya, Responders. Tetap semangat menikmati weekend, tetap jadi versi terbaik dari dirimu, dan jangan lupa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan dari hal-hal sederhana setiap harinya. Dan habis ini, satu lagu dari BTS, Boy in Love.

0: bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

Ya, masih di Semangat Pagi Weekend. Senang banget bisa terus menemani pagi Responers. Semoga sampai detik ini harinya berjalan dengan baik ya. Dan kalaupun ada sedikit rasa lelah yang masih terbawa dari minggu kemarin, semoga perlahan mulai tergantikan dengan semangat yang baru. Nah, ngomongin soal weekend Responers, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita tuh sering sibuk membuat rencana untuk masa depan ya, sampai lupa menikmati hari yang sedang kita jalani. Padahal waktu terus berjalan. Hari ini yang kita anggap biasa aja, suatu saat bisa jadi momen yang paling kita rindukan. Makanya jangan menunda untuk menikmati hidup Responers. Bukan berarti harus menghabiskan banyak uang atau pergi ke tempat-tempat yang mewah. Menikmati hidup bisa dimulai dari hal sederhana, mengobrol lebih lama dengan orang tua, bercanda dengan sahabat, memasak makanan favorit, membaca buku yang sudah lama tersimpan di rak buku, atau sekadar duduk di teras rumah sambil menikmati angin pagi. Karena pada akhirnya yang paling kita ingat bukan seberapa sibuk kita bekerja, melainkan momen-momen kecil yang membuat hidup terasa hangat. Senyum seseorang, tawa bersama orang-orang terdekat, atau rasa tenang ketika kita benar-benar hadir di saat ini. Dan buat Responers yang mungkin sedang mengejar mimpi besar, jangan lupa untuk sesekali berhenti dan melihat ke belakang. Lihat sejauh apa langkah Responers sudah berjalan. Mungkin tujuan belum tercapai, tapi bukan berarti kita tidak berkembang, Responers. Setiap tantangan yang berhasil kita lewati adalah bukti kalau kita lebih kuat dari yang kita kira. Jadi nikmati sisa akhir pekan ini dengan sepenuh hati ya. Jadikan setiap jamnya sebagai kesempatan untuk mengisi energi, memperbaiki suasana hati, dan mengumpulkan semangat baru. Karena minggu yang hebat selalu diawali dengan akhir pekan yang dimanfaatkan dengan baik. Nah, setelah ini kita masih akan bersama di segmen terakhir. Tetap di sini karena masih ada obrolan hangat yang menutup pagi weekend kita dengan semangat dan energi positif. Jangan kemana-mana ya Responers, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, akhirnya sampailah kita di penghujung kebersamaan pagi ini ya, Responers di Semangat Pagi Weekend. Terima kasih buat Responers yang tadi sudah setia mendengarkan dimanapun Responers berada. Semoga obrolan kita pagi ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali akhir pekan Responers. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan hari ini, mungkin sederhana saja ya. Weekend yang seru bukan tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa banyak uang yang kita keluarkan. Weekend yang seru adalah saat kita benar-benar hadir di setiap momen, menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, memberi ruang untuk diri sendiri, dan mengisi kembali energi yang mungkin sempat terkuras selama seminggu terakhir. Besok rutinitas mungkin akan kembali memanggil, alarm pagi akan berbunyi lagi, pekerjaan kembali menanti, tugas-tugas mulai berdatangan, tapi semoga saat itu tiba, Responers sudah membawa bekal semangat yang baru. Karena dua hari ini bukan sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi versi terbaik dari dirimu, Responers. Jadi apapun rencananya setelah ini, jalani dengan hati yang gembira. Kalau ingin berkumpul dengan keluarga, nikmati kebersamaannya. Kalau ingin bertemu sahabat, ciptakan cerita yang akan kenang. Kalau memilih menghabiskan waktu sendirian, semoga itu menjadi momen untuk lebih mengenal dan menghargai dirimu sendiri. Terima kasih Responers sudah menjadi bagian dari pagi yang penuh energi positif ini. Semoga akhir pekan Responers dipenuhi tawa, kesehatan, rezeki yang baik, dan momen-momen sederhana yang mampu menghangatkan hati. Nah, untuk itu Responers, sebelum kita closing, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sadrah, dari Four Evans yang berjudul Sadrah. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, responnya tidak terasa ya. Kita udah sampai di penghujung jam kedua ini yang berarti kita akan menutup program Semangat Pagi Weekend ini ya, responers. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang dari subuh-subuh ya, responers. Ya, terima kasih udah menemani Aul selama 2 jam. Kita saling menemani pagi ini, responers, untuk menyambut akhir pekan ini. Dan buat yang ketinggalan, program Semangat Pagi Weekend hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 ya. Jadi pantengi terus frekuensi kami di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran tadi ya, responers. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siaran, responers. Jangan kemana-mana, responers, karena hari ini masih banyak program-program weekend yang akan menemani weekendnya, responers, hari ini. Dan Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan satu lagu penutup, lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu. Special request dari Bunda Dua Putri.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kesang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, menyapa pagi hari kamu di hari Sabtu yang cerah ini, di tanggal 4 Juli 2026, tentunya kembali lagi dengan program-program Special Weekend. So, bersama Marin di pagi hari ini dalam program Bungkui, dengan berupa lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, pop Indonesia, Inggris, ataupun juga Korea, serta akan ada topik-topik menarik yang kita bahas di pagi hari ini seputar dunia olahraga. Dan tentunya responders, good morning, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga responders yang dengerin pada hari ini udah bangun ya, udah wake up dari tidurnya, dari istirahatnya di malam tadi, terus udah mungkin mulai menggosok gigi, cuci muka, atau juga udah mulai olahraga nih. Dan untuk responders yang belum mulai berolahraga, tenang-tenang, untuk mengawali olahraganya responders, kita sajikan dulu berita-berita seputar olahraga. Apalagi kalau gak salah tadi malam itu ada pertandingan Piala Dunia ya. Kita masih di momentumnya Piala Dunia nih. Aduh, kira-kira apakah klub bola ataupun negara favoritnya responders masih bertahan di 16 besar kali ini, atau sudah mulai tersingkirkan pelan-pelan? Kita akan bahas seputar Piala Dunia, tapi nggak hanya bola ataupun Piala Dunia, juga dari berbagai macam olahraga ya, mulai dari MotoGP sampai basket, voli, bulu tangkis, pokoknya berbagai cabang olahraga akan kita bahas di pagi hari ini, dan diselingi dengan lagu-lagu tentunya yang sudah Marin siapkan. So, untuk responders yang mungkin mau request lagu, berkirim-kirim lagu, berkirim-kirim salam di pagi hari ini, langsung aja bergabung di media interaktif kita, mulai dari kontak WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari WA ataupun kontak, responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita pagi hari ini ya, bisa langsung dari aplikasi radio, dari aplikasi Radio Chat yang bisa di-download di App Store ataupun juga di Google Play Store, serta yang bisa diakses juga dari web streaming kita ya, karena kita punya streaming di website www.responradio.com. So, untuk mengawali pagi hari ini, udah siap belum? Kita dengar aja langsung Rollerblade Noon.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

masih bersama Maren dalam program Bungkui di 93,0 FM. So, satu lagu dari Ghea Indrawari berjudul Daun-Daun tadi sudah mengantarkan kita untuk masuk di topik pertama kita di jam yang pertama ini. Datang dari olahraga seputar sepak bola, tepatnya dari event Piala Dunia, yang mana kali ini kita akan membahas satu tim yang berhasil masuk ke babak 16 besar, yaitu tim Mesir yang berhasil masuk ke 16 besar setelah singkirkan Australia lewat adu penalti. Timnas Mesir melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia lewat adu tendangan penalti pada babak ke-32 besar di Stadion AT&T Arlington Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini Mesir dapat unggul terlebih dahulu melalui Emam Ashour, lalu Australia menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Muhammad Henny. Demikian catatan FIFA. Setelah kedua negara bermain imbang dengan skor 11-1 sama, maksud Marin, selama 120 menit, Mesir dapat keluar sebagai pemenang melalui adu tendangan penalti setelah dengan kedudukan 4-2 dengan dua penendang Australia Harry Souter dan Lucas Harrington yang gagal melaksanakan tugasnya. Selanjutnya pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Mesir akan menghadapi pemenang laga 32 besar antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Selasa 7 Juli mendatang pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Australia menciptakan peluang terlebih dahulu pada pertandingan ini melalui tembakan yang dilepaskan oleh Christian Volpato, namun bola masih mengenai mistar gawang. Mesir dapat unggul terlebih dahulu pada menit 13 setelah umpan yang dikirimkan ke Karim Hafez dapat dikonversikan menjadi gol melalui eksekusi Emam Ashour sehingga skor berubah menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Mesir sempat memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan lewat tembakan Omar Marmous yang masih melebar tipis dari gawang Australia. Australia dapat menyamakan kedudukan pada menit ke-55 menjadi satu sama setelah bek Mesir Mohamed Hani gagal mengantisipasi bola sehingga terjadi gol bunuh diri. Memasuki akhir babak kedua, Mesir sempat beberapa kali menebar ancaman ke gawang Australia, salah satunya melalui tendangan Rami Rabia yang masih dapat dihalau kiper Australia Patrick Beach. Selanjutnya pada sisa waktu normal 90 menit, tidak ada gol lagi yang tercipta hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Pada babak tambahan pertama, Mesir sempat kembali memiliki peluang melalui tendangan Mohamed Salah, namun bola masih belum menemui sasaran. Memasuki babak tambahan kedua, kedua tim sempat beberapa kali melancarkan serangan ke lini pertahanan lawan, namun tidak ada gol kembali sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Pada babak adu tendangan penalti, Mesir berhasil menang dengan skor 4-2 setelah dua penendang Australia yakni Harry Souter dan Lucas Harrington yang gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu dia satu topik pertama kita di jam pertama ini yang dikutip dari antarnews.com. So, kita akan kembali dengan berita-berita menarik lainnya seputar dunia olahraga. Tapi sebelum itu kayaknya kita bacakan dulu ada satu pesan nih yang sudah masuk requestan dari Bunda Dua Putri, yaitu sudah menyapa kita semua pagi Anang Marin. Tetap semangat terus ya, siap Bunda, selalu semangat nih menemani Bunda dan responders yang lainnya. Kali ini Bunda mau diputarkan lagu dari Anna Maria featuring James Arto, yaitu Reward the Star. Dan ada salam-salam dari Bunda untuk semua Krusia Respon serta semua responders tentunya untuk Anang Marin di pagi hari ini. Tetap semangat dan selamat weekend. Selamat weekend juga Bunda. Dan so, untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja ya, kita putarkan requestan lagu dari Bunda Dua Putri, Reward the Star. Selamat mendengarkan.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkur. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM masih bareng Marina Lang program Bungkui. Lagu dari Elisa Pindah Pelan-Pelan sama dengan topik kita hari ini yang pelan-pelan kita beralih sedikit ya ke olahraga cabang bulu tangkis. Datang dari kejuaraan Asia Junior 2026 di mana Fardan lolos ke semifinal. Tunggal putra Indonesia Fardana Rainanda Ju saat melawan unggulan ke-8 asal Malaysia yang menyingkirkan unggulan tersebut dengan skor 21-19 dan 22-20 dua set permainan di Yatsu Shiro City General Gymnasium Jepang pada Jumat lalu. Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah di mana Fardan sempat mendapat tekanan ketat pada game pertama lalu tertinggal jauh 13-18 pada game kedua sebelum membalikkan keadaan untuk menutup pertandingan 2 game langsung. Pada game pertama, Fardan mampu menjalankan instruksi pelatih untuk lebih dulu memegang kendali permainan. Namun setelah interval, Kong mulai mengejar dan memaksa laga berlangsung ketat sebelum Fardan mengamankan game pembuka 21-19. Situasi lebih sulit terjadi pada game kedua ketika Kong meningkatkan tempo dan membuat Fardan tertinggal 13-18. Namun pemain Indonesia itu tetap menjaga ketenangan, mengumpulkan poin demi poin, lalu menyelesaikan laga dengan skor 22-20. Hasil tersebut menjaga peluang Fardan untuk memperbaiki pencapaiannya pada kejuaraan Asia Junior 2025 ketika ia meraih perunggu bersama di nomor tunggal putra. Kala itu ia kalah dari Mohzaki Ubaidillah di semifinal dengan skor 16-21, 17-21. Fardan mengungkapkan seluruh pemain yang tersisa memiliki peluang sama besar untuk meraju lebih jauh. Oleh karena itu, ia ingin menjaga fokus dan mental sebelum tampil pada babak berikutnya. Dan tahun ini tentunya semua pemain punya peluang ya, karena mereka bagus-bagus semuanya. Yang penting jaga fokus dan mental dulu karena ini penting sekali untuk di babak berikutnya, ujar Farhan yang ketika diwawancari dan akan berhadapan dengan pemain asal Cina, Lui Jingyu, di 4 besar mendatang. Wah, kita doakan semoga Fardan bisa terus memberikan performa permainan yang semakin baik ya, dan tentunya membawa nama Indonesia semakin bersinar serta dapat memenangkan ya kejuaraan Asia Junior 2026. Tentunya sehat-sehat untuk semua atlet yang lagi berjuang apapun itu cabang olahraganya, dan kita doakan yang terbaik untuk semua atlet kita. So, kita akan pindah lagi nih untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah Marin siapkan di pagi hari ini ya untuk menemani weekendnya Responder. Tentunya kita akan langsung dengar satu lagu dari Meghan Trainor yaitu No Excuse.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
4: Ayang di mana? Udah bangun belum?
3: Iya, bentar ah.
4: Kapan nih jemput aku?
3: Sekarang ya?
4: Iya.
3: Sekarang jam berapa?
4: Udah jam 8, Ayang.
3: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93.0 FM Respon Radio, your family radio. So, kita langsung masuk aja ya responders ke topik ketiga kita kali ini. Kalau tadi seputar olahraga bulu tangkis, kali ini kita bakal membahas seputar olahraga bola voli yang lagi-lagi mendapatkan kabar yang gembira. Ya, Timnas Voli Putri U18 Indonesia melaju ke perempat final. Timnas Voli Putri U18 Indonesia melaju ke babak perempat final Asian Women's Volleyball Championship atau AFC U18 setelah mengalahkan Filipina pada pertandingan terakhir grup C di Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat waktu setempat. Dikutip dan dirilis yang diterima oleh Antara, Jumat Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 3 set langsung dengan skor 3-0, yaitu 25-22, 25-13, dan 28-26. Kemenangan ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir grup C AFC Women U18 2026 di belakang Jepang yang menempati posisi pertama. Selanjutnya, pada babak perempat final AFC Women U18, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand yang berhasil menjadi pemuncak klasemen akhir grup A. Filipina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya mengalahkan Indonesia 3-2 dalam perebutan peringkat ketiga Princess Cup 2026 di Thailand. Namun, kali ini Indonesia mampu membalikkan keadaan dengan penampilan yang jauh lebih efektif. Dan Indonesia membuka pertandingan dengan kemenangan 25-22 pada set pertama. Dominasi semakin terlihat di set kedua ketika tim Merah Putih hanya memberi kesempatan Filipina meraih 13 poin. Set ketiga berlangsung lebih ketat, tetapi Indonesia tetap mampu menjaga fokus hingga mengunci kemenangan 28-26 sekaligus menyegel tiket ke 8 besar. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan kekalahan 0-3 dari Jepang. Walau belum mampu mencuri kemenangan, Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit, terutama pada set kedua yang berlangsung hingga deuka. Kebangkitan kemudian ditunjukkan pada laga berikutnya saat Indonesia menaklukkan Iran tanpa kehilangan satu set pun. Kemenangan 3-0 dengan skor 25-15, 25-17, dan 25-22 menjaga asa lolos sebelum akhirnya dipastikan lewat kemenangan atas Filipina. Dan itu dia topik ketiga kita di pagi hari ini. So, responders, kita masih akan menyajikan berbagai berita-berita ya. Berita-berita seputar dunia olahraga. Mulai dari olahraga sepak bola, bulu tangkis, badminton, dan berbagai olahraga lainnya di pagi hari ini. Serta akan kembali diselingi dengan lagu-lagu populer untuk menemani pagi harinya responders ya. Lagu-lagu pop kesayangan responders dari tahun 2006 hingga tahun 2026, tentunya dari manca Indonesia ataupun juga Korea. Dan untuk semua responders yang mau bergabung, boleh banget langsung bergabung bersama Marin ya, untuk diputarkan ataupun sekedar mau berkirim-kirim salam atau lagi ada yang ulang tahun nih di hari ini, bisa langsung bergabung di kontak ataupun WA kita 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930, serta dari berbagai media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga hari ini ya, tepatnya dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. So, kita akan kembali mendengarkan satu musik dari Paul Partohap ya, yang berjudul Yumi. So, enjoy for your song.

Iya, Responers itu dia satu lagu dari Paul Partohap ya, yang berjudul Yumi, dan menjadi lagu penutup kita di pagi hari ini di jam yang pertama dalam program Bungkui. Dan kita masih akan kembali lagi nanti dengan program Bungkui dan masih bersama Marin di jam kedua tepat jam 9 nanti. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Klarganda. Satu lagu penutup jam pertama dari JKT48, Arah Sang Cinta dan Balasannya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Evening Respon Radio tentunya dalam program Bungkuy di pagi hari ini. Dan sudah masuk di jam yang kedua, masih bersama Marin ya Responers. Kita masih akan mendengarkan lagu-lagu populer ya, lagu-lagu terbaru dari tahun 2006 ke atas hingga tahun 2026, baik pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. So Responers, gak hanya akan lagu-lagu aja yang akan kita dengarkan di pagi hari ini, tapi juga akan diselingi dengan berita-berita top seputar dunia olahraga yang sudah Marin siapkan, baik itu dari sepak bola ataupun tenis ataupun MotoGP atau basket dan berbagai cabang olahraga lainnya. Dan untuk Responers yang mau berkirim-kirim salam atau juga mau berkirim-kirim lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja bergabung bersama kita dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok kita yang udah kita mulai nih di Respon Radio 93.0 official. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kak Anadar Uli, ada Kak Aurel, ada Kak Simatupang, terus juga ada beberapa responers yang lainnya, ada Bang Ricky Horoskop, ada Kak Sunrise, dan masih banyak lagi yang sudah bergabung di pagi hari ini, serta ada yang baru bergabung, Kak Sau236. Selamat bergabung semua responers, happy weekend ya, dan semoga weekendnya kali ini selalu menyenangkan. Dan dari WhatsApp telepon kita tadi juga sudah bergabung Bang Aan yang berbagi salam untuk teman-temannya, untuk sahabatnya semuanya, Kenzi, Kenzo, Haikal dan seluruh sahabat Villa Mutiara. Dan diiringi dengan kiriman lagu nih untuk sahabat-sahabatnya dari Niji, artis sahabat. Serta dari live TikTok kita ada Kak Aurel yang mau diputarkan lagu dari Enong featuring Ari Lesmana, sesi potret, dan juga ada nih ucapan dari Bang Ricky Horoskop ya, selamat bertugas Marin, semoga laris manis, tetap semangat ya, semoga banyak rezekimu, amin, amin, arobal alamin. Aduh, makasih banget kalau udah doain terus ya. Salam manis buat host dan kawan-kawan, semoga sehat selalu malam mingguan. Aduh, benar juga lagi ya, nanti malam mingguan nih. Dan juga ada happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan Juli. God bless you too. Terima kasih Bang Ricky Horoskop. Benar ya, selamat ulang tahun untuk semua teman-teman responers yang berulang tahun di bulan Juli ini ya. Untuk yang Juliana, Julianti, siapapun itu, yang ciri khas banget nih kalau yang lahir di bulan Juli ya. Happy birthday tentunya, panjang umur, sehat selalu dan rezekinya dilancarkan ya. Dan ada request lagu juga nih dari responers kita yang sudah bergabung ya. Tadi dibuka dengan lagu dari Kak Ninda yang baru aja kita putarin berjudul Sumpah Mati dari Selina. So sebelum kita masuk ke topik pertama, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu yang dikirimkan untuk sahabat-sahabat sejatinya yang berjudul Arti Sahabat dari Niji by request Bang Aan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Pernahkah Anda berpikir mengapa visi dibutuhkan dalam hidup ini? Ternyata sebuah visi akan mengarahkan Anda kepada pencapaian suatu tujuan. Kalau Anda tidak mempunyai tujuan, maka Anda tidak akan sampai kemanapun. Visi akan memberi petunjuk, mendorong, memotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Dalam mengejar visi Anda, dapat saja Anda gagal, namun dengan visi, Anda tidak akan putus asa. Itu bedanya, karena visi memberikan energi untuk mengatasi kegagalan itu. Robert H. Waterman Jr. berkata, impianlah yang membawa suatu organisasi pada puncak kinerjanya. Impianlah yang membawa suatu pengharapan, daya, dan mimpi dalam suatu pembaruan yang selalu merupakan tantangan. Oleh karena itu, milikilah visi itu.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalama. Rikosan dari Kakak Simatupang yang juga udah bergabung di pagi hari ini ya. Serta seperti lagunya kota ini gak sama tanpamu. Kayaknya lagi merindukan seseorang yaitu penyiar favoritnya nih katanya. Semoga cepat bisa mendengarkan kembali ya Kak. Penyiar favoritnya ataupun suara-suara orang favoritnya. So responders di pagi hari ini masih dalam program Bungkih, artinya kita masih akan membahas seputar dunia olahraga. Dan kita langsung aja deh masuk ke topik pertama kita, datang dari olahraga bulu tangkis. Maksud kemarin tenis. Aduh, ini emang udah pagi hari kayaknya kurang air putih nih. Dari tenis yaitu Aldila Andreozzi lolos ke babak kedua ganda campuran Wimbledon. Petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Guido Andreozzi dari Argentina memastikan langkah ke babak kedua ganda campuran Wimbledon setelah menyingkirkan pasangan Prancis Manuel Guinart dan Kristina Mladenovic pada babak pertama Jumat lalu. Aldila dan Andreozzi meraih kemenangan dalam pertarungan 3 set dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-4 selama 2 jam di court 11 All England Club London, Inggris. Pasangan Indonesia-Argentina itu harus bekerja keras setelah kehilangan set pembuka. Mereka beberapa kali gagal mempertahankan servis sehingga Guinart dan Mladenovic mampu mengamankan set pertama 6-4. Namun, Aldila dan Andreozzi bangkit pada set kedua. Permainan yang lebih rapi dan konsisten membuat mereka merebut satu break penting sebelum menyamakan kedudukan dengan merebut set kedua 6-4. Momentum tersebut berlanjut pada set penentuan. Aldila Andreozzi berhasil mencuri break untuk unggul 2-1, kemudian mempertahankan keunggulan hingga menutup pertandingan dengan skor 6-4, sekaligus memastikan tiket ke babak kedua. Menurut statistik Wimbledon, Aldila Andreozzi membukukan 3 aces dan 4 kesalahan ganda, sedangkan Guinart dan Mladenovic mencatatkan 4 aces dan 8 kesalahan ganda. Aldila dan Andreozzi juga lebih efektif memanfaatkan peluang break point dengan mengkonversi 3 dari 8 kesempatan yang diperoleh. Sementara itu, pasangan Prancis hanya mampu memaksimalkan 2 dari 6 peluang break point. Dan keunggulan dalam menekan kesalahan sendiri menjadi faktor penting kemenangan. Aldila dan Andreozzi yang menutup pertandingan dengan meraih 102 poin, unggul tipis atas 97 poin milik Guinart dan Mladenovic. Kemenangan tersebut mengantarkan kedua pasangan ini melangkah ke babak kedua ganda campuran Wimbledon untuk bertemu unggulan ke-8 Anna Danilina dan James Tracy yang mengalahkan pasangan tuan rumah Emily Appleton dan Luke Johnson dengan skor 7-5, 6-4. Itu dia topik pertama kita di jam yang kedua ini. Kita akan kembali dihibur dengan musik-musik yang sudah masuk ya, requestan dari Kak Anadar Uli salah satunya yang baru banget pulang kerja, jadi mau diputarkan lagu dari Perunggu 33 kali. Serta ada requestan lagu dari Kak Soa yaitu berjudul Pelarian dari Keisha Lefranca. Untuk itu lagunya akan Marin putarkan untuk menemani pagi weekend kamu.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat,

dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Aku nemu itu. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

satu lagu dari Kesha Lefron Kapularian sudah membawa kita di menit ke-38 di pagi hari ini dalam program Bungkui. So kita langsung masuk ke topik kedua kita dari seputar dunia olahraga. Kali ini kita bakal beralih sedikit ke bidang MotoGP, tepatnya di ajang Formula One, di mana Lewis Hamilton yang sabet pole position di sprint race F1 GP Inggris 2026. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton menyabet pole position di sprint race F1 GP Inggris 2026 setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Silverstone, Nottingham Forest, Jumat waktu setempat. Dikutip dari laman resmi F1, Sabtu, Hamilton dapat menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi setelah hanya unggul 0,011 detik dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli. Hamilton mendominasi jalannya kualifikasi sprint di Silverstone sepanjang Jumat sore dan ia mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas setelah memimpin di kedua segmen awal sebelum menjalani penentuan posisi satu putaran atau shootout di SQ3. Pembalap asal Inggris tersebut mencatatkan waktu 1 menit 28,376 detik pada putaran pertama, unggul tipis atas Antonelli dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Selanjutnya, posisi keempat ditempati rekan Hamilton di Ferrari yaitu Charles Leclerc. Sementara itu peringkat kelima dihuni pembalap Mercedes George Russell. Russell unggul tipis dari dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, sedangkan daftar 10 besar kualifikasi sprint race dilengkapi oleh Serge Haddad dari Red Bull serta pembalap Racing Bulls Liam Lawson dan Arvid Lindbaum. Dan itu dia topik kedua kita di jam yang kedua ini, race panas dari seputar dunia MotoGP, tepatnya dari ajang Formula One. Dan race panas mungkin yang punya lagu-lagu favoritnya di pagi hari ini, boleh banget bergabung bersama kita ya untuk berbagi requestan lagu. Seperti dari race panas kita yang sudah bergabung di live TikTok nih, ada kakak aku Purnama serta Bang Alvan yang mau diputarkan lagu dari yang pertama nih, kakak aku Purnama yaitu Cegil dari Nabila Takia, serta ke Bang Alvan dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Untuk itu kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani pagi harinya Responer. So happy weekend.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Fajar Nur satu-satunya. Aduh, masuk ke dalam album baru yang baru banget dirilis oleh Fajar Nur tentunya ya. Dan lagu tadi juga sudah mengantarkan kita untuk masuk kembali ke topik terakhir kita di pagi hari ini di jam kedua. Kali ini kita kembali ke berita seputar olahraga tenis, di mana ada Sabalenka yang atasi Ostapenko untuk capai babak 16 besar di liga di pertandingan Wimbledon. Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengatasi perlawanan Jelena Ostapenko untuk melaju ke babak 16 besar Wimbledon 2025 setelah menang 6-4 pada pertandingan babak ketiga yang berlangsung selama 1 jam 32 menit di All England Club, London, Sabtu waktu Indonesia Barat. Unggulan pertama itu tampil solid meski sempat mendapat tekanan pada akhir set kedua ketika Ostapenko memangkas ketertinggalan setelah Sabalenka lebih dulu unggul 4-1. Namun, ia mampu menjaga ketenangannya untuk mengakhiri pertandingan dalam 2 set langsung. Kemenangan atas Ostapenko membawa Sabalenka mencapai pekan kedua Grand Slam untuk ke-15 kali secara beruntun sejak Wimbledon di tahun 2021. Secara keseluruhan ini menjadi kali ke-20 ia menembus babak 16 besar turnamen utama. Sabalenka mampu mengimbangi permainan agresif Ostapenko yang dikenal sebagai salah satu petenis dengan pukulan terkeras di tur WTA. Laga antar keduanya diwarnai 46 winner, 19 milik Sabalenka, dan 27 sisanya diraih oleh Ostapenko. Meski tertinggal dalam jumlah winner, Sabalenka menang berkat penampilan efisien dengan hanya 6 kali membuat kesalahan dibandingkan Ostapenko 18 kali, sehingga ia banyak berkesempatan untuk mengendalikan pertandingan. Aspek servis juga menjadi senjata lain Sabalenka. Ia membukukan 9 edge, 5 kali banyak ketimbang Ostapenko, serta memenangi 71% poin dari servis pertama dan 50% poin servis kedua. Kemenangan kali ini menajamkan catatan head-to-head Sabalenka menjadi 4-1 atas Ostapenko. Satu-satunya kekalahan Sabalenka dari petenis Latvia itu terjadi pada final Stuttgart tahun lalu di lapangan tanah liat. Pada babak berikutnya, Sabalenka akan menghadapi unggulan ke-14 Naomi Osaka. Pertandingan tersebut menjadi pertemuan kelima mereka sekaligus yang keempat pada musim ini dan yang pertama di lapangan rumput. Menariknya, seluruh pertemuan mereka terjadi pada babak 16 besar sebuah turnamen. Osaka memenangi pertemuan pertama mereka di US Open 2018, namun sejak itu Sabalenka mengambil alih dominasi dengan memenangi 3 pertemuan terakhir di Indian Wells, Madrid, dan Roland Garros. Dalam 3 kemenangan tersebut, Sabalenka hanya kehilangan 1 set. Dan itu dia topik ketiga kita di jam yang kedua ini ya Responers. Dan gak kerasa kita sudah berada di menit ke-56 serta menjadi penutup untuk jam yang kedua ini. Untuk itu kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga tepat jam 10 dengan berbagai informasi seputar olahraga dan juga lagu-lagu pop yang akan menemani pagi harinya Responers dalam program Bungkuy. Dan tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Your Family Radio. Yeah.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

siapa sih yang remuk pagi-pagi gini ya. Tapi ini bukan masalah perasaan, tapi ini sebuah lagu indah dari Angie Carvalho yang direquest langsung dari Kak Zulia Cantik yang sudah bergabung di pagi hari ini dari live TikTok kita. Thank you Kak Zulia Cantik yang seperti namanya pasti juga cantik banget ya, sudah bergabung dan berbagi requestan lagu ya di pagi hari ini, serta sudah kembali lagu tadi membuka perjumpaan kita dalam program Bungkuih di jam terakhir kali ini. Kita masih akan kembali dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responders yang siap menemani weekendnya responders di hari Sabtu yang cerah ini, serta akan diselingi dengan berita-berita seputar dari dunia olahraga. Untuk itu responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu, langsung aja di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0811-6622-930. So, responders gak hanya dari media kontak ataupun WhatsApp, tapi juga bisa bergabung dari sosial media kita dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini dari live TikTok kita sudah bergabung requestan lagu dari Kak T yang mau diputarkan lagu dari Sabrina Leonor berjudul Haha, serta dari Kak Jecil yaitu mau dengerin pacar-pacar halunya ya, yaitu dari NCT Dream yang berjudul Beatbox, serta ada requestan yang baru masuk nih dari Kak Wan Tertin yang sudah menyapa kita dari live TikTok, datang dari lagu Bernadia Rabun Jauh. So, ketiga lagu ini akan menemani segmen pembuka kita kali ini ya di jam ketiga ini sebelum nanti kita masuk ke topik pertama kita. Untuk itu langsung aja kita putarkan yang pertama dari Sabrina Leonor terlebih dahulu. Haha, enjoy for your song.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93.0 FM Respon Radio, your family radio. Balik lagi tentunya now for bersama Marin ya Responers, dengan lagu-lagu serta topik-topik seputar dunia olahraga. Tadi satu lagu dari Bernadia, Rabun Jauh. Semoga rabunnya gak ada lagi ya, walaupun jauh atau dekat, karena yang pentingnya yang pasti dekat adalah selalu Respon Radio di hati Responders. Apa sih Marin ngomongnya pagi hari ini? Langsung aja kita masuk ke topik pertama kita ya, seputar dunia olahraga, yaitu datang dari sepak bola. Kita beralih lagi ke Piala Dunia tahun 2026. Yeah, itu baru aja berlangsung nih. Argentina yang butuh babak tambahan waktu untuk singkirkan Tanjung Verde. Tim nasional Argentina dipaksa bersusah payah dan butuh memainkan babak tambahan waktu untuk menyingkirkan Tanjung Verde lewat kemenangan alot 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Pada pagi hari ini ya, Sabtu waktu Indonesia Barat. Keunggulan Argentina lewat gol ke-7 Lionel Messi di Piala Dunia 2026 di babak pertama dihapuskan Tanjung Verde melalui Faros Duarte dan skor imbang 1-1 bertahan hingga bubaran waktu normal. Argentina memimpin lagi 2 menit memasuki babak tambahan waktu. Pertama lewat Lisandro Martinez, tapi Tanjung Verde membalas pada menit ke-103 lewat Sidney Cabral. Para pendukung Tanjung Verde patut patah hati ketika langkah tim sebutan Piala Dunia itu dipastikan terhenti akibat gol bunuh diri di Dini Borges pada menit ke-11. Sementara Tanjung Verde pulang dengan kepala tegak sebagai tim debutan sesarat kejutan Piala Dunia 2026. Argentina melanjutkan langkah ke babak 16 besar menghadapi Mesir yang sukses menyingkirkan Australia lewat adu penalti di pertandingan lebih awal. Argentina mendominasi penguasaan bola sejak awal laga, tetapi Tanjung Verde tampil disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Peluang pertama tim Afrika itu hadir pada menit ke-7 melalui Rian Mendes, namun tembakannya masih dapat diamankan kiper Emiliano Martinez. Argentina akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-29 lewat gol Messi yang sempurna mengendalikan bola umpan lambung kiriman Lisandro Martinez sebelum menaklukkan kiper Fozinha dengan sepakan keras ke langit gawang. Keunggulan 1-0 Argentina bertahan hingga babak pertama usai Tanjung Verde tampil lebih agresif di paruh kedua hingga mereka mampu menyamakan skor 1-1 saat bola sepakan Duarte menyambut umpan tarik Rian Mendes mampu melewati hadangan Lisandro dan Emiliano Martinez. Argentina berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah gol tersebut. Messi beberapa kali memperoleh peluang emas, tetapi penampilan gemilang Fozinha di bawah mister gawang Cape Verde membuat skor tetap imbang hingga waktu normal berakhir dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. 2 menit babak tambahan waktu pertama bergulir, Argentina sukses merestorasi keunggulan lewat kecermatan Lisandro Martinez yang berhasil memanfaatkan umpan sundulan Alexis Mac-Allister dalam situasi sepak pojok yang sempat sulit dikendalikan, tapi mampu ia selesaikan dengan sepakan kaki kiri ke teras gawang Cape Verde. Dan saat pertandingan tampak akan berlanjut hingga ada penalti, Argentina kembali memanfaatkan situasi bola mati. Tentunya sepak pojok Messi pada menit ke-111 disambut sundulan keras Cristian Romero yang membawa Abi Kles T unggul 3-2. Dan Cape Verde terus memberikan tekanan pada sisa pertandingan dan hampir menyamakan kedudukan. Namun melalui tendangan bebas Cindy Lopez Cabral pada menit ke-16, namun Emiliano Martinez melakukan penyelamatan krusial untuk mempertahankan keunggulan Argentina. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, skor 3-2 untuk kemenangan Argentina tetap bertahan, sekaligus memastikan langkah mereka ke babak 16 besar untuk bertemu dengan Mesir pada hari Selasa tanggal 7 Juli mendatang. Itu dia topik pertama kita di pagi hari ini. Sukses ya untuk Argentina
ada Messi and friend ya yang akan melawan Mesir di hari Selasa depan. Tentunya yang terbaik tentunya semua yang lagi bertanding di Piala Dunia tahun ini. Kita akan kembali mendengarkan satu lagu requestan dari Uda Ardi yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Get Tough.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita langsung masuk ke topik kedua kita kali ini ya, datang dari olahraga basket, yaitu Timnas Putri berlaga dalam FIBA 3x3 Women Series Yanto Stop 2026. Timnas Bola Basket 3x3 Putri Indonesia siap bersaing dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 Women Series Yanto Stop 2026 pada 4 hingga 5 Juli mendatang. Pelatih Timnas 3x3 Putri Indonesia, Andri Ekayana Satya Santosa, menjelaskan untuk menghadapi persaingan di Yanto Stop, para pemain telah berlatih di Gor CLC Kertajaya dan dalam kondisi fit meski telah menjalani perjalanan panjang ke Cina. Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam turnamen tersebut, Indonesia akan memulai perjalanan dari babak kualifikasi. Tim tergabung di grup A dan akan bersaing melawan tim Jingxi asal Cina dan Timnas Paraguay. Berdasarkan jadwal pertandingan, dimulai pada hari Sabtu 4 Juli hari ini, laga pertama melawan Jingxi dilaksanakan pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan 11.40 bersua wakil dari Paraguay. Andre menambahkan, jika Timnas sukses menjadi juara grup, maka akan berlanjut ke babak utama dan tergabung dalam grup C yang dihuni Filipina dan wakil Cina, Yanjing. Terkait kekuatan lawan, tambah dia, Paraguay secara peringkat berada di atas Indonesia, sedangkan Jingxi merupakan tim yang baru terbentuk. Kedua tim memiliki standar pemain yang tinggi sehingga harus sama-sama diwaspadai dengan fokus konsisten. Dalam perjuangan di Yanto Stop, Timnas Bola Basket Putri Indonesia mengandalkan 4 pemain berpengalaman. Mereka adalah Diva Norfadila, Ayu Sriarta Kusuma Dewi, Tasya Heri Saputra dan Litwina Ruth Riarti Dwi Saputri. Dan Ayu pernah mengantarkan Timnas untuk menjuarai SEA Games Thailand 2025. Diva dan Tasya pernah satu tim di FIBA 3x3 Women Series Manila Stop 2026 pada awal Mei. Sementara Litwina pernah menjadi bagian dari Timnas National League 2025 serta U21 Asia Pasifik. Dan turnamen ini diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim. Setiap seri memberikan poin untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final pada akhir tahun. Itu dia topik kedua kita kali ini, datang dari olahraga basket. Dan kita masih akan mendengarkan lagu-lagu requestan dari Responders. Kali ini ada yang mau mendengarkan lagu dari Lomba Sihir berjudul Lomba Sihir.

satu lagu requestan dari band Peace Jazz Boy, Jangan Menyerah dari The Massive. Makasih kak pesannya untuk kamu yang mungkin tidak sempurna. Semangat ya, jangan kecil hati.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih bersama Marin tentunya dalam program Bungkuy di pagi hari ini ya. Satu lagu dari Justin Timberlake berjudul Can't Stop the Feeling tentunya tidak akan menghentikan juga topik ketiga kita hari ini. Datang dari olahraga tenis ya, yaitu Naomi Osaka untuk pertama kali lolos ke babak keempat Wimbledon. Petenis Jepang Naomi Osaka untuk pertama kalinya melaju ke babak keempat Wimbledon setelah mengalahkan unggulan Australia Daria Kasatkina dengan skor 6-1, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 65 menit di All England Club London Jumat lalu. Kemenangan itu melengkapi ke pencapaian Osaka yang kini telah menembus babak keempat di seluruh turnamen Grand Slam. Sebelumnya ia tiga kali mencapai babak keempat Australia Open termasuk meraih dua gelar, sekali di Roland Garros dan empat kali di US Open termasuk dua gelar. Dan Osaka menjadi petenis aktif ke-31 yang berhasil mencapai babak keempat di keempat turnamen Grand Slam. Sementara itu, Kasatkina, mantan petenis peringkat 8 dunia yang pernah menjadi perempat final Wimbledon 2018, sebelumnya melengkapi pencapaiannya dengan mencapai babak keempat Australian Open 2025. Pertemuan di Wimbledon menjadi laga pertama Osaka dan Kasatkina di lapangan rumput. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Osaka menjadi 4-0 dalam rekor pertemuan mereka dengan keunggulan 8 set berbanding 1. Mantan petenis nomor 1 dunia itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Osaka hanya kehilangan 5 poin saat melakukan servis pada set pertama untuk merebut kemenangan 6-1, kemudian unggul 3-1 pada set kedua. Kasatkina sempat memberikan perlawanan dengan memperpanjang rally dan memanfaatkan pukulan forehand sehingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Namun, Osaka kembali mengambil alih permainan setelah mematahkan servis lawannya pada game ke-7 yang berlangsung ketat dan akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 set langsung. Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Osaka di lapangan rumput. Setelah mencapai final turnamen ITF Surbiton pada 2015 dan dua kali mentok di babak ketiga Wimbledon pada 2017 serta 2018, ia akhirnya mampu menembus babak keempat sepekan setelah tampil di final turnamen lapangan rumput Bad Hamburg. Osaka mengatakan peningkatan permainannya di lapangan rumput dipengaruhi oleh pelatih Thomas Witorowski yang mendampinginya menjalani musim lapangan rumput pertama mereka bersama. Menurut Osaka, berbagai variasi latihan yang diterapkan Witorowski membuatnya lebih memahami karakter lapangan rumput, sekaligus memaksanya lebih sering bermain di depan net dan membaca arah serta kecepatan bola dengan lebih baik. Itu dia topik ketiga kita di jam yang terakhir ini, serta juga menjadi topik terakhir kita ya, responders. Dan kita akan ditemani dengan lagu-lagu. Dan dengan berakhirnya topik ketiga ini menjadi topik penutup juga, menjadi segmen penutup juga untuk program Bungkuy. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari, di pagi hari ini. Tentunya mohon maaf bila selama siaran Marin banyak kesalahan ya dalam pengucapan kata, baca berita ataupun juga lagu-lagu mungkin yang tidak kita putarkan. Dan program Bungkuy akan kembali hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu artinya besok kita masih akan bertemu lagi dengan waktu yang sama, jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya, salah satunya Rumah Impian Anak yang akan menemani adik-adik kecil kita nih dengan berbagai lagu-lagu anak-anak. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari requestannya responders kita yang sudah bergabung di live TikTok, ada Kakak Siluman Gunung Kawi, astagfirullahaladzim, dari Samuel Shifta berjudul Jagat Rasa. And enjoy for your weekend.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat, masih semangat hari ini?
7: Masih.
6: Oke, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana adik-adik bisa belajar, juga berimajinasi, dan tentunya menemukan banyak cerita yang seru dan penuh makna. Nah, tadi juga sudah ditanyakan nih, siapa di sini adik-adik yang pernah datang ke sebuah tempat tapi merasa sendiri? Ayo angkat tangannya, siapa yang pernah? Oke, ada nih yang pernah ternyata. Nah, lalu siapa di sini yang pernah ngelihat teman baru di sekolah tapi bingung mau nyapanya? Ada?
7: Tidak.
6: Oh tidak, oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata satu sapaan kecil yang kita lakukan sama teman-teman baru kita itu bisa mengubah hari seseorang loh. Nah, di hari ini kakak bakal bercerita tentang seorang anak yang bernama Raka. Raka ini sangat membenci hari Senin. Di sini ada yang benci hari Senin?
7: Ada.
6: Wah, banyak ternyata yang benci hari Senin ya.
8: Aku tidak.
6: Aku tidak, kenapa? Karena menurut Raka hari Senin itu membosankan. Benar atau salah? Benar ternyata ya. Tapi siapa sangka justru hari Senin itu mengubah Raka. Karena dia bertemu dengan seorang teman baru. Teman baru ini banyak mengajarkan kepada Raka tentang kebaikan dan juga tentang pertemanan, serta gimana cara kita menerima teman baru. Nah, adik-adik mau tahu siapa teman barunya?
8: Tahu.
6: Enggak?
7: Tahu.
6: Siapa yang mau tahu nama teman baru Raka? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Dan kira-kira apa yang terjadi sampai teman baru Raka ini bisa mengubah si Raka? Kita dengerin ceritanya hari ini, mau?
7: Mau!
6: Nah, yuk kita dengerin ceritanya hari ini yang berjudul Teman Baru di Hari Senin. Oke, jadi, nah di pagi hari yang cerah, Raka bangun tidur. Lalu dia menarik selimutnya nih, tapi dengan perasaan yang malas. Ah, hari Senin lagi, kata Raka dengan malas. Tapi ibunya yang berada di sebelah Raka hanya tersenyum, lalu berkata kepada Raka, "Raka, kadang hari yang kita kira biasa aja justru bisa memberikan kejutan yang luar biasa. Raka yang mendengar perkataan ibunya hanya mengangguk, lalu bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah dan juga di kelas, tiba-tiba Ibu Rina, ibu guru Raka, masuk bersama dengan seorang anak baru yang belum pernah dilihat oleh teman-teman. Namanya adalah Damar. Siapa namanya?
7: Damar.
6: Iya, jadi siapa nama teman baru Raka?
7: Damar.
6: Nah, ibu guru pun memperkenalkan kepada teman-teman, nama teman baru ini adalah Damar. Lalu Damar menyapa teman-temannya, tapi ternyata si Damar ini pemalu. Dia menyapa teman-temannya dengan suara yang kecil. Damar berkata, "Halo teman-teman semua." Mendengar sapaan yang kecil itu, teman-teman Raka yang lainnya mulai berbisik, "Ih, kayaknya dia pemalu ya. Benar, kayaknya pendiam banget ya." Tapi bisik-bisik teman-teman Raka dihentikan oleh ibu guru yang mengarahkan si Damar untuk duduk bersama Raka. Raka yang mendengar tersebut terkejut karena dia akhirnya punya teman duduk sebangku. Dan suasana antara Raka dan Damar pun canggung. Damar menghampiri tempat duduk itu dan menyapa dengan kaku, "Halo." Begitupun juga jawab Raka. Hingga pembelajaran pun dimulai, suasana antara Raka dan Damar pun mulai canggung. Nah, berlanjut di jam istirahat, semua anak keluar bermain. Tapi Damar duduk sendirian saja sambil membuka bekalnya. Raka melihat Damar, namun ia tetap pergi bermain bola bersama teman-temannya. Di tengah permainan, Raka pun melihat Damar dari jendela kelas. Dia masih sendirian. Entah kenapa, hati Raka tidak terasa enak melihat Damar yang sendirian. Berlanjut di esok harinya, saat pembelajaran olahraga, semua murid diminta untuk membuat kelompok. Raka tentu saja sudah punya teman-teman sekelompok. Dia bersama Aldi dan juga Bimo. Siapa nama teman-teman sekelompok Raka?
7: Aldi dan Bimo.
6: Benar. Tapi mereka masih kurang satu orang lagi nih ternyata untuk bermain permainan bola kecil. Nah, saat itu Damar terlihat bingung karena belum ada teman-teman sekelasnya juga yang mengajak si Damar ini untuk berkelompok. Tapi Raka melihat hal tersebut dan Raka pun mengajak si Damar untuk bergabung ke kelompoknya. Tapi teman-temannya yang lain sedikit tidak setuju, katanya jangan Damar karena Damar tadi pemalu juga pendiam. Tapi Raka tetap mengajak Damar. Nah, singkat cerita, mendengar ajakan dari si Raka, Damar langsung bahagia karena dia merasa diajak dan mulai punya teman. Tapi siapa sangka teman-teman, ternyata di permainan bola kecil itu Damar jago. Damar berhasil membawa kelompoknya menang. Aldi pun memuji permainan Damar, katanya, "Ternyata kamu cukup hebat juga ya," kata Aldi kepada Damar. Damar hanya tersenyum malu. Mereka pun mulai akrab. Saat istirahat, mereka pun makan bersama. Lalu Raka sempat bertanya kepada Damar adik-adik, "Kenapa Damar pindah sekolah?" tanya Raka. Damar pun menjawab, "Ya, aku pindah sekolah karena ayahku juga pindah kerja." Raka pun mulai mengerti sekarang bahwa menjadi anak baru ternyata gak mudah loh. Hari berikutnya, Damar sering membantu teman-temannya. Ia suka meminjamkan alat tulis, juga membantu pelajaran matematika. Namun suatu hari terjadi masalah di kelas. Tiba-tiba, kotak pensil milik Siska hilang. Siska yang kehilangan kotak pensil bertanya-tanya kepada teman-teman sekelasnya. "Eh, kamu lihat kotak pensil aku enggak?" tanya Siska kepada seorang anak. Anak tersebut menjawab, Enggak, tapi tadi aku ngelihat Damar ada di meja kamu. Semua orang yang mendengar tersebut mulai curiga pada Damar. Mereka melihat dan menatap Damar. Damar yang merasa dilihat oleh teman-teman sekelasnya langsung sedih dan dia berkata, "Aku gak ambil teman-teman," kata Damar. Tapi tak lama kemudian akhirnya kotak pensilnya berhasil ditemukan. Siska lupa kalau dia menaruhnya di meja ibu guru. Siska pun malu dan meminta maaf kepada Damar juga. "Maaf ya Damar." Anak-anak pun yang sempat melihat Damar merasa bersalah karena sudah curiga pada Damar. Saat pulang sekolah, Raka berjalan bersama Damar. "Maaf ya tadi," ucap Raka dengan senyum kecil. Damar pun membalasnya dengan tersenyum kecil, "Adik-adik, gak apa-apa. Gak apa-apa kok Damar, gak apa-apa kok Raka." Lalu Raka pun berkata, "Sekarang kamu gak sendirian lagi ya Damar, kita temanan." Mendengar hal tersebut, Damar pun semakin tersenyum dan bahagia. "Oke Raka, terima kasih ya, sekarang kita temanan," kata Damar. Sejak saat itu, Raka sadar hari Senin tidak selalu membosankan. Karena di hari itu, ia belajar tentang menerima teman baru dan menjadi teman yang baik. Tamat ceritanya. Oke, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarnya dari cerita tadi? Gak boleh sombong. Oke, siapa apa lagi? Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita jadi belajar ya, menjadi anak baru itu gak mudah yang pertama. Karena kadang ada rasa malu, ada takut, juga ada kesepian. Nah, karena itu kita bisa belajar untuk menjadi anak yang ramah, terus juga harus suka menyapa dan mau menerima teman baru dengan baik. Apa? Mau menerima teman baru dengan?
7: Baik.
6: Iya, betul. Dan jangan cepat menilai seseorang karena belum mengenalnya ya, oke?
7: Okay? Oke.
6: Jadi satu sapaan kecil, satu ajakan bermain, atau satu tindakan baik itu bisa membuat seseorang merasa diterima dan tentunya bahagia. Jadi mulai sekarang, jadi anak yang bawa kebaikan bagi teman-teman di sekitar ya. Oke?
7: Okay?
6: Bisa?
7: Bisa.
6: Oke, okay, itu dia cerita hari ini dan kita bertemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya ya.
4: Terima kasih sudah setia mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa, Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Halo, selamat siang responders. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya di hari yang cukup cerah ini ya. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir di weekendnya responders nih di hari Sabtu 4 Juli 2026 tentunya dengan informasi-informasi terbaik seputar perfilman, permusikan dan juga artis ternama dari mancanegara maupun Indonesia. Dan tentunya kita sudah berada di program terhits kita yaitu Respon 40 Music yang akan menemani siang sampai sorenya responders dari jam 12 sampai jam 3 nanti tentunya dengan informasi-informasi yang terupdate dan terakurat. Dan tentunya buat responders dalam mengucapkan selamat weekend dan selamat menjalani hari libur panjangnya ya di akhir semester ini. Dan tentunya senang sekali rasanya akan menemani responders tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan bukan hanya informasi terhit saja ya, jadi nanti kita juga akan mendengarkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan diputarkan spesial buat responders di siang hari ini. So tentunya untuk responders jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM dan dengarkan kita di streaming di www.responradio.com. So untuk itu membuka perjumpaan kita nih di siang hari ini, Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini. So untuk responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM dan nanti akan kita bacakan beberapa informasi-informasi terbaik dan menarik lainnya. Dan untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa dengan visi seorang pemimpin akan menularkan misi dan semangat di tengah pengikutnya? Para pengikut akan tertular untuk mengikuti visi pemimpinnya. Mereka akan mendapatkan semangat yang sama sampai cita-cita itu terwujud. Kita mengenal hukum kekekalan energi dari Newton, bahwa di dalam suatu sistem tidak akan ada energi yang hilang, yang ada energi yang tidak disalurkan secara maksimum. Dalam organisasi, kesatuan tim akan membuat energi bekerja secara maksimum. Tapi semua itu hanya terwujud jika si pemimpin memiliki visi. Kalau pemimpin mempunyai visi, maka energi yang ada dalam organisasi akan dapat disalurkan. Moral menjadi tinggi dan komitmen akan terbentuk. Nah, jika ini diaplikasikan dalam perusahaan Anda, hitunglah berapa besar kesuksesan yang akan Anda raih. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Fatin yang berjudul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Aduh, gimana ini lagunya, emang agak nyelekit sedikit ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Tentunya kita akan membacakan informasi pertama kita di jam pertama ini, atau di program Respon 40 Musik pertama hari ini, yaitu datang dari Jepang. Ini responers, yaitu unit vokal brass asal Jepang, Chiyon, resmi memperkenalkan visual terbaru untuk single ketiga mereka yang bertajuk Katsubo. Lagu ini terpilih sebagai lagu tema penutup atau ending theme song untuk serial anime populer Indo dunia, yaitu That Time I Got Recanted Islam Season 4. Sejak penayangan perdana anime tersebut pada 3 April lalu, Katsubo yang mengusung genre rock ballad penuh emosi telah menarik perhatian luas dari para penggemar anime di seluruh dunia. Pendengar memuji vokal yang kuat, aransemen sinematik, serta atmosfer lagu yang menyentuh perasaan. Menanggapi antusiasme yang tinggi, versi lengkap dari lagu ini kini telah tersedia di berbagai platform digital sebelum meluncurkan fisik dalam bentuk CD. Bersamaan dengan perilisan digitalnya, Kion juga meluncurkan video musik terbaru yang menonjolkan ciri khas grup tersebut. Perpaduan energi live band yang dramatis dengan menceritakan emosional video ini menjadi bukti evolusi suaranya dan gaya performasi Kion yang semakin matang. Selain video musik, Kion juga mengungkap detail mengenai tempat edisi CD yang akan tersedia bagi para kolektor. Edisi terbatas akan menampilkan visual para anggota Chiyon, sementara edisi standar akan memanjakan para penggemar anime dengan ilustrasi khusus karakter Rimuru dan Maria Belle. Wow, keren sekali ya. Dan tentunya semoga berjalan lancar, dan tentunya pasti penggemar-penggemar anime lagi sibuk-sibuknya nih, apalagi ya That Time I Got Recanted Slime Season 4 ini merupakan salah satu anime terpopuler, dan tentunya mungkin bakalan terkenal ya lagu-lagu Chiyon yang single ketiga ini yang bertajuk Katsubo ini akan banyak didengarkan oleh pendengar-pendengar anime tentunya ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum kita sampaikan. Dan tadi kita baru membacakan ya informasi pertama, nanti akan kita bacakan lagi informasi-informasi terbaik lainnya yang belum kita sampaikan. Dan so untuk responders, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ariana Grande yang berjudul Everyday.

0: 지던 밤 기억하고 있어. 낯선 길을 걸어 든 고개를 들어 저 별을 바라봐.
1: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
2: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Yes, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Sal Priadi yang berjudul Kita Usahakan Rumah Itu. Siapa juga ya enggak sih yang pengen mempunyai rumah yang begitu hangat, yang begitu punya kehangatan di dalamnya. Dan tentunya ya buat responers yang lagi gak punya rumah untuk sekarang, tapi besok kita akan buat rumah ya buat diri kita sendiri dan keluarga kecil kita. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate seputar dunia musik, musik album terbaru atau perfilman, serta artis-artis dari mancanegara, Indonesia maupun Korea ya. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan informasi selanjutnya, yaitu datang dari penyanyi, penulis lagu sekaligus produser peraih sertifikat multi platinum, Daniel Sevi, resmi menandai fase baru dalam karir solonya dengan meliris EP terbaru bertajuk Dream Crusher. Di bawah naungan Atrik Records, karya yang terdiri dari 4 lagu ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital di seluruh dunia. EP Dream Crusher bukan sekedar lirisan musik biasa bagi Daniel. Melalui karya ini, ia menampilkan sisi yang lebih percaya diri sekaligus reflektif. EP ini merekam perjalanan personalnya dalam melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain atau people pleasing dan mulai memilih hidup yang lebih autentik. Dari sisi musikalitas, Daniel terus mendorong batas kreativitasnya dengan memadukan melodi emosional dan permainan instrumen yang dinamis. Keunikan Daniel sebagai multi-instrumentalist sangat terlihat dalam proses kreatif maupun penampilan panggungnya. Sejak Second Wind Tour tahun lalu, ia mulai bereksperimen menggunakan looper pedal yang kemungkinan membangun setiap lagu secara langsung di atas panggung seorang diri. Penampilan One Man Show ini sempat viral di media sosial, memperlihatkan kemampuannya melapisi vokal dan berbagi instrumen secara real time. Okay. Dan tentunya semoga EP terbaru ini meledak ya dan banyak digemari oleh pendengar musik, pendengar musiknya Daniel ya. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum kita sampaikan. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Dan Lewis yang berjudul How Do I Say Goodbye. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik ya, tempatnya mendengarkan informasi-informasi seputar dunia perfilman, musik, dan juga berita-berita tentang artis-artis ternama mungkin dari mancanegara maupun Indonesia. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Mikvar Suganda yang berjudul Gumroh Rio, yang sudah kita putarkan untuk menemani responers di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia musik, perfilman, dan juga artis-artis ternama lainnya. Dan kali ini kita sudah ada informasi, yaitu datang dari musisi tanah air nih, yaitu datang dari grup band asal Jakarta Film, resmi menandai kehadirannya di Belantika Musik Tanah Air dengan meliris album debut bertajuk Manuskrip pada 3 Juli 2026. Album pertama ini, perdana ini, sudah dapat dinikmati oleh para pencinta musik melalui berbagai layanan musik digital. Melalui Manuskrip, film yang digawangi oleh 4 personel ini membawa pendengar kembali ke era kejayaan pop rock alternatif pertengahan tahun 2000-an. Nuansa musik yang hangat dan penuh nostalgia dipadukan dengan pendekatan modern menjadi medium bagi mereka untuk menyampaikan cerita-cerita personal secara natural. Album ini dirancang layaknya sebuah naskah yang merangkai 12 lembar cerita kehidupan, tema besar yang dianggap mencakup dinamika manusia melalui dari kehampaan, harapan, penyesalan, hingga perayaan atas awal dan akhir sebuah perjalanan. Anandia Kurniawan atau yang akrab disapa Wawan, basis, menjelaskan bahwa nama Manuskrip dipilih sebagai metafora takdir. Wow, keren sekali ya responder, semoga album ini meledak ya, dan tentunya banyak sekali ya, kadang kita menemukan beberapa tren-tren dari tren-tren lalu, tren-tren zaman old, zaman-zaman retro dulu kembali lagi nih meramaikan industri tanah air ataupun kembali lagi ke permukaan. Dan tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita di hari ini, so kita dengarkan dulu satu lagu dari Sam Smith yang berjudul I Like I Can.

lagu dari Sam Smith menutup percobaan kita di jam pertama ini. So tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan informasi-informasi terbaik dan menarik lainnya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Jamie Miller yang berjudul Might Be Next Time.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari EXO-Ki yang berjudul Peter Pan, spesial lagu pembuka kita di jam kedua ini yang sudah diputarkan untuk menemani Respon Nasti hari ini. So tentunya kembali lagi bersama Dila di program Respon Forte Musik yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia perfilman, musik dan juga artis-artis ternama dari mancanegara maupun Indonesia. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate di hari ini yang siap banget dikemas buat responders di hari ini ya. Dan tentunya untuk responders yang ingin mendengarkan bersama Dila kali ini, boleh banget ya gabung dan dengerin di www.responradio.com. Dan tentunya kita sudah berada di jam kedua, berarti tinggal 2 jam lagi kebersamaan kita di program Respon Forte Musik kali ini. So tentunya jangan khawatir buat responers, nanti Dila akan bacakan beberapa informasi-informasi terbaik dan mungkin yang responers tunggu-tunggu ya. Mungkin ada salah satu artis yang rilis albumnya yang ditunggu-tunggu, atau mungkin gosip-gosip atau tentang film-film terbaru dari XX1 atau CGV ya. Karena lagu-lagu film bioskop sekarang lagi ramai-ramainya ya sepertinya responders. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri nih yang sudah join bersama kita di siang hari ini. Siang Nak Dila, siang Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Havana dari Camila Cabello. Salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Mad Weekend, makasih Mad Weekend juga Bunda. Waduh, lagunya keren sekali ya Bunda ya, Havana. Waduh, oke, sangat lagunya tuh sangat-sangat ngebeat nih ya. Ditunggu dulu lagunya ya Bunda ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang lagi bersantai-santai di rumah kali ini, selamat bersantai ya. Dan untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan satu lagu requestan dari Bunda kita, dari Camila Cabello yang berjudul Havana.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

baby, we bringing up. Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Music. Dan tentunya kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Way to Heart yang berjudul Anti of Hero yang sudah kita putarkan untuk menemani responders di hari ini. So, tentunya masih dengan Dila dan masih dengan informasi pertama di jam kedua ini, yaitu datang dari boy group asal Jepang Lilegui from Exile Tribe. Resmi mengumumkan kolaborasi internasional perdana mereka melalui lagu bertabur berjudul Loka. Dalam proyek ini mereka menggandeng dua personel dari boy group Thailand yang tengah naik daun, yaitu BOS atau Because of You Aisin, yakni Nixa and AA. Loka hadir sebagai lagu tropical pop yang mengusung nuansa santai larut malam, namun tetap membawa energi bergairah. Lagu ini secara khusus menggambarkan intensitas romansa musim panas yang membara, berfokus pada sosok wanita misterius yang memikat hati. Proyek ini menandai tonggak sejarahnya Lilegui sebagai kolaborasi feature pertama mereka. Menariknya, lagu ini didominasi oleh lirik berbahasa Inggris. Selain itu, Next NAA memberikan kejutan bagi para penggemar dengan membawakan vokal dalam bahasa Jepang untuk pertama kalinya. Langkah ini mempertegas ambisi kedua grup untuk memperluas jangkauan aktivitas internasional mereka di pasar Asia. Perpaduan antara sentuhan pop Jepang dan Thailand menciptakan warna baru yang segar dalam industri musik pop regional. Wow, keren sekali ya responers, dan tentunya kolaborasi antara dua band ya, antara Lilegui dan Because of You Aisin ya, dan tentunya semoga berjalan lancar dan debutnya keren ya responders. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang bakalan disampaikan di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry yang berjudul The One to Get Away. Spesial lagu kita di siang hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

lagu dari Judika yang berjudul Bukan Rayuan Gombal, spesial lagu yang sudah kita putarkan di siang hari ini ya, untuk menemani responders dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia musik. Seputar dunia musik seputar dunia musik, perfilman dan juga artis dari mancanegara maupun Indonesia ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini sudah ada informasi yang datang dari penyanyi solo asal Indonesia yang berkarir di Korea Selatan, yaitu Dita Karang, menunjukkan dukungannya bagi mantan rekan satu grup di Secret Number, Melanie. Dita dipercaya menulis lirik bahasa Indonesia untuk lagu tunggal single terbaru Melanie yang bertajuk Unconditional Indonesia Fair. Lagu Unconditional awalnya merupakan bagian dari single debut solo Melanie bertajuk Rizky Rizky. Versi bahasa Indonesia ini resmi dirilis pada 1 Juli 2026 di bawah naungan label Universitas Musik Japan atau UMG. Kedekatan emosional sebagai mantan rekan satu grup memberikan kedalaman rasa pada setiap bait yang disusun oleh Dita. Ia berusaha menangkap esensi kerentanan sekaligus kekuatan yang ada pada lirik aslinya agar tetap tersampaikan dengan murni kepada para pendengar di tanah air. Dita mengaku sempat tersentuh saat proses penerjemahan. Sejak memulai karir solonya pada Maret 2026, Melanie memang menunjukkan perhatian besar terhadap pasar musik Indonesia sebelum meliris Unconditional versi Indonesia. Ia telah melakukan kolaborasi strategis dengan penyanyi lokal. Waduh, kemarin ini Melanie juga ada satu proyek ya dengan Tiara Andini, gak salah ya responersnya, yaitu tentang lagu, salah satu lagu hitsnya Tiara Andini, sempat lupa sih, tapi kemarin ada juga beritanya lagi ada proyek baru juga bersama Tiara Andini. Dan tentunya semoga meledak ya musik terbarunya dari Melanie, dan tentunya berkat dukungan dari teman-teman juga nih, jadi bakalan apa namanya tuh, insyaallah ya, booming ya. Dan tentunya masih bersama Dila. Iya, janji setia kayaknya ya. Betul sekali nih Kak Siluman Gunung Kawi tadi udah bilang ya, janji setia ya yang dibuat Melanie sama Tiara Andini. Kemarin juga enak soalnya diubah dari versi Indonesianya ke Koreanya. Jadi kayak soundtrack film-film K-drama gitu ya, kayak drakor, jadi bagus gitu jadi lagunya. Dan tentunya masih bersama Dila dan kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Uncle B yang tadi mau request lagu dari Dirly yang berjudul Sampai ke Ujung Dunia. Dan tadi juga ada Bang Yayan nih yang mau request lagu ngebeatnya hari ini, di siang hari ini, Rihanna featuring Calvin Harris yang berjudul We Found Love. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada Kakak Siluman Gunung Kawi ya yang mau dengarkan satu lagu dari Senandika yang berjudul Tak Berdaya. So, sebelum kita putarkan satu lagu tersebut, ada beberapa kata-kata hari ini ya. Tentunya orang yang suka menolong akan mendapatkan banyak keuntungan, dan yang memberi pertolongan akan mendapat pertolongan. Waduh, keren sekali ya. Dan tentunya ini dibuat sama tim kita, dan kita dengarkan dulu ya sebelum ke informasi-informasi terbaik lainnya yang akan disampaikan hari ini. Kita dengarkan satu lagu dari Dirly yang berjudul Sampai ke Ujung Dunia.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

lagu dari Senandika yang berjudul Tak Berdaya, spesial requestan dari Kakak Gunung Kawi ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-55 di jam kedua. So tentunya sudah 2 jam berlalu kita di program Respon 40 Musik. Dan masih ada beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang belum disampaikan dan dilaputarkan lagu-lagu terbaiknya juga. Dan untuk itu responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama kita di 93,0 FM Respon Radio. Tentunya masih ada ya, masih banyak informasi-informasi terbaik dan lagu-lagu terbaik lainnya yang akan menemani siang responders di hari ini. So tadi sudah juga bergabung bersama kita ada Kak Sunrise ya, yang mau mendengarkan lagu dari Fajar Nur nih. Waduh, lagi-lagi Fajar Nur yang mau dengar lagu dari Fajar Nur yang berjudul Salah Apa Aku. Why? Salah Apa Aku? Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan nanti ya, juga ada special request ya dari Kakak Pink Dolphin yang mau dengerin satu lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Oke, ditunggu lagunya, menjadi penutup dan pembuka kita nanti di jam ketiga. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Fajar Nur yang berjudul Salah Apa Aku.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respond Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: we bringing out toys.
1: Ya, setelah itu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati ya, special request dari Kak Pink Dolphin yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, dan tentunya masih bersama Dila, dan tentunya masih dengan lagu-lagu kesayangan Responders di siang hari ini yang belum Dila putarkan, dan tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini kita bakal kita sudah berada di jam ketiga ya, dan nanti akan kita bahas beberapa film-film terbaik nih yang belum sempat kita bahas tadi di jam pertama dan jam kedua. So tentunya buat Responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.0 FM. Dan kita tadi juga ada special requestan ya dari Bang Pacapua yang mau request lagu dari Raisa featuring Roni Parlian yang berjudul Tetap Bukan Kamu. Dan tadi ada special request juga dari Purnama atau gimana sih nama abangnya, pokoknya itu ya kakaknya ya, kakak PP Oren ya, kakak SPP Oren ya, kalau aku manggilnya itu aja ya. Dan tentunya mau request lagu dari Kim featuring Nabila Takia yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Waduh, jangan dibayangin deh, cinta yang lalu itu udah kayak biarlah berlalu aja, jangan dibayangin-bayangin, dihapus aja memorinya, jangan disimpan-simpan banget gitu. Satu atau dua gak usah deh, nanti kita jadi kita kayak apa ya. Iya, Purnama kakak, ya kan, aku emang keren banget kalau soal nebak-nebak typing-typing yang terlalu, apa namanya tuh, terlalu singkat itu ya. Dan tentunya tadi ada special request juga dari Abang Jirchan yang mau request lagu dari Alec Benjamin yang berjudul Let Me Down Slowly. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat Responders tetap di saluran kita di 93.0 FM. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Raisa featuring Roni Parlian yang berjudul Tetap Bukan Kamu, special request dari Bang Pacapua.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

89.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik, tempatnya informasi-informasi seputar dunia perfilman dan juga musik ya. Dan tentunya juga tentang artis-artis Indonesia maupun mancanegara yang bakal kita bahas di siang hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah bahas beberapa musik-musik dan album-album terbaik lainnya yang bakal dikeluarin oleh musisi-musisi ternama Indonesia maupun mancanegara tadi ya. Dan kali ini adalah salah satu film yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh pencinta Disney ya, yaitu ada film Moana ini. Waduh, ini udah keluar trailer ya, live actionnya ya. Waduh, keren banget sih menurut Dila. Yaitu tuh salah satu film yang udah ditunggu-tunggu nih ya, yaitu live actionnya Moana. Yaitu tuh jenis filmnya itu bertemakan adventure dan fantasi, dan diproduser oleh Bill Villain, Dani Garcia, Hiram Garcia, dan juga Dwayne Johnson. Sutradaranya ada Thomas Kyle, dan penulisnya ada Jared Bruce dan Dana Lex-Dumiser. Produksinya ada Walt Disney Pictures, dan castnya ada Catherine Lagaia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, dan Frankie Adams. Dan tentunya sinopsis tentang Moana live action ini yaitu adaptasi live action dari film animasi Disney tahun 2016 Moana. Moana atau diperankan oleh Catherine Lagaia menjawab panggilan samudra dan untuk pertama kalinya berlayar melampaui terumbu karang Pulau Motunui bersama dewa setengah manusia yang terkenal yaitu Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Dalam perjalanannya tak terlupakan untuk mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Waduh, nungguin film ini diadaptasi menjadi live action ya, dari animasi Disney ke live actionnya butuh waktu 10 tahun ya responders. Tapi aku sebagai penggemar Disney juga jadi apa ya, jadi kayak gak sabar nih bakal nonton film ini. Dan tentunya filmnya akan tayang di bioskop di 8 Juni 2026 ya responders. Dan tentunya sangat antusias ya, banyak sekali ya, apalagi anak-anak mungkin ya. Filmnya ini kan bertema animasi ya, dan dibungkus ulang menjadi live action. Siapa sih yang gak kenal Moana ya kan ya. Bukannya Moana anak Ria Ricis ya, tapi Moana Disney ya, dengan senyum khas manisnya ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan, dan film-film terbaik lainnya yang belum kita bahas. Dan kita dengarkan dulu nih satu lagu requestan dari Abang Rex nih, yang mau dengerin satu lagu dari Noah yang berjudul Yang Terdalam. Untuk itu check to the sound.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Noah yang berjudul Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Waduh, jadi kangen seseorang nih Dilan nih, karena dia suka dengerin lagu Noah ini. Tapi bukan seseorang yang lain ya. Ini seseorang yang mungkin udah jadi kayak kakak ya menurut Dila ya. Dan tentunya jadi kangen nih. Aduh, semoga sehat-sehat selalu ya kakakku itu ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan beberapa informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini masih di dunia perfilman ya, yaitu ada satu film tanah air, yaitu kayak siapa nih yang mungkin mengusung statement yang kayak berpisah dulu mungkin di versi terbaiknya bakalan kembali lagi. Nah, ini ada satu lagu, satu per film, yaitu tentang cinta yang berjudul Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK. Waduh. Yaitu jenis filmnya itu ada di drama ya, Responders, diproduser oleh Yogi Arifyandi dan Vladimir Rama, dan disutradarai oleh Ivander Tejasukmana, dan penulisnya ada Ivander Tejasukmana, Cindy Roberta Biri, dan Tirti Krisanti, dan diproduksi oleh Mir Production. Nah, cast-nya ada Slamet Roharjo, Widiawati, Cynthia Mariska, Iska Kivano, Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, Sarah Sekan, Iyang Darmawan, Kikin Nerendra, dan Feby K, serta Anissa Kaila. Nah, sinopsisnya tuh seperti Cinta Lama Babak Kedua adalah drama komedi romantis tentang Raka yang diperankan oleh Isaac Kivaro dan Ambar diperankan oleh Cynthia Mariska. Yang tengah menyiapkan pernikahan hingga rencana bahagia itu hancur saat nenek Raka, Sita yang diperankan oleh Widiawati, mengetahui bahwa kakeknya Ambar atau Abida yang diperankan oleh Slamet Roharjo adalah cinta lamanya yang pernah meninggalkan luka mendalam. Usaha Ambar untuk mendamaikan kedua justru memicu konflik baru, bahkan membuat hubungannya dekat dengan Raka itu ikut rekat. Saat Sinta dan Abi tak sengaja dipertemukan kembali di Bandung, bara cinta lama justru menyala lagi dan semakin mengacaukan hubungan kedua cucu mereka. Di tengah kekacauan itu, Sita menyadari bahwa masa lalu tak selalu harus dimiliki kembali. Dengan kebesaran hati, ia memilih melepaskan cinta lamanya demi masa depan Raka dan Ambar, memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperjuangkan cinta. Waduh, udah ketebak ya endingnya ya. Dan tentunya, aduh, jadi gak sabar nih nonton filmnya di XX1 dan CGV di seluruh Indonesia ya. Nah, tayangnya tuh 2 Juli 2026 di bioskop. Waduh, lagi tayang ya, baru-baru tayang ya. Udah 2 hari mungkin tayangnya ya. Waduh, selamat menonton ya buat responders yang mungkin udah beli tiketnya. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita, yaitu tadi datang dari Abang Rex nih, yang mau dengerin satu lagu dari Yovi Enuno yang berjudul Janji Suci. Dan tadi juga ada special request dari Abang Simatupang yang mau dengerin satu lagu dari Lila yang berjudul Magic, dan dari Abang Farhan yang mau request lagu dari Gigi yang berjudul Nakal. Dan untuk itu satu lagu dari Yovi Enuno yang berjudul Janji Suci.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

lagu dari Gigi yang berjudul Nakal, special request dari Bang Farhan, dan tentunya sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di jam ketiga atau jam terakhir kita di siang hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responers yang sudah request-request dan bergabung bersama Dila di siang hari ini. Dan tentunya program Respon 40 Musik akan kembali hadir di hari Minggu tentunya di jam yang sama. Dan tentunya buat responers tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada beberapa program-program terbaik lainnya yang akan menemani sore responers di hari ini. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. See you the next time and dadah bye bye. Satu lagu dari Enu featuring Ari Lasmana yang berjudul Sesi Potret, special request dari

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana pandangan sadonyo. Baaka banyak di sore hari ko. Semoga sehat selalu dan terkendali semangat selalu ya dan sana di sore hari ko. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir ko. Menemani aktivitas dan sana dari jam 3 sampai jam 6 beko tentunya di program kesayangan kita di program Lama Bana. Tentunya untuk dunsana yang new request-request bersama kita di sore hari ko boleh bana yo. Dendang-dendang minang kesayangannya di sore hari ko. Dan tentunya baru assalamualaikum Allah disambui sama ojo aneh kita angkat dulu teleponnya dunsana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dila.
0: Waalaikumsalam ajo, ba'akabanyo ajo.
1: Yo. Alhamdulillah, baik Dila. Aku sedang bahasa Tungkin mana ni, Dila?
0: Apa sih Tungkin itu?
1: Biasalah proyek anu lah, Dila.
0: Proyek kecil-kecilan.
1: 3M dia.
0: Oh, 3M banyak tu matu. Dah dapat lah 3M tu. Iya.
1: Dila, apa khabar ni kau?
0: Alhamdulillah, sehat aja.
1: Cuaca apa di situ, Dila?
0: Cuaca di situ agak kalam-kalam seketek aja.
1: Lah turun kan tadi sebentar, Dila. Ini yang kedua.
0: Lah turun ganai sebentar yo. Berarti di siko menunggu-nunggu ganai ke mako?
1: Yo mungkin ko malam lebih hujan mungkin ko.
0: Iyo mungkin. Itulah jua. New request lagu apa jo di sore hari kok?
1: Lagu Minang dila.
0: Okay.
1: Judulnya nu dila. Sampai kini alun juo dila.
0: Sampai kini alun juo.
1: Iyo ni silpa yati.
0: Sampai kini alun juo. Dek apa namo kalau sampai kini alun juo lah itu?
1: Tentu lah
0: wak. Tidak tahu dek waktu itu nak. Ya entah di mata sandek itu nak jo.
1: Di mata lah. Tentu lah sampai kini alun juo lah kan.
0: Sampai kini alun juo lah dah.
1: Iya.
0: Itulah sampai kini alun juo.
1: Iya je lagu untuk yang jomblo-jomblo adalah.
0: Iya untuk yang jomblo-jomblo teman-teman. Semoga mendapatkan labuhan hatinya ya kan.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Doanya terbaik Dila.
0: Iya, betul Jo. Oke, Jo. Salam-salamnya Cik Lu Jo.
1: Iya, salam pada keluarga. Oh, Dila.
0: Salamnya Jo.
1: Dila.
0: Iya, Jo.
1: Ayo alamai ambo di anu Dila, ndak bukan jadi Sungai Geringjang Dila.
0: Di mana Jo?
1: Di Sincin masuk dalam ke Sungai Sariak tu. Kalau di daerah Sungai Ringjang, Sungai Sariak Malay namanya tu.
0: Oh, Sungai Sariak.
1: Aku masuk 7 kota Sungai Sariak. Dari masuk dari Sincin kan. Tarik ke dalam arah ke Preman kan. Kalau di Sungai Ringjang, Sungai Sariak Malay namanya tu.
0: Oh, ya. Berarti itu Sungai Sariak?
1: 7 kota Sungai Sariak.
0: 7 kota Sungai Sariak, adeh.
1: Ya sebut di lah.
0: Iya. Mungkin tentuin apa itu ya.
1: Klarifikasi setiap
0: ya. Iya, jadi klarifikasi setiap lu baru tak salah di lalai nak.
1: Iya, padu pindah lu ke TPA ke Sungai Malay baru kan.
0: Iya. Salam-salam aja cek lu Jo.
1: Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Jo Sultan Leterwis keluarga tu di Meninjau. Mudah-mudahan beliau sedang menilah. Salam untuk Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Nenek Yumna. Salam untuk Aurel Adela. Salam untuk Uda Jess, Pak M. Salam untuk Sado Pandangan Setia, Respon Radio Lima Saju Barado Adela.
0: Okay, Jo.
1: Salam khusus Adela. Salam untuk warga Nagari Balahayi Induak, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kasadunya itu Adela.
0: Dia Jo, ditunggu lagi.
1: Alah sobok lagunya Adela.
0: Alah Jo lah sobok.
1: Jadi ditunggu ya Dila.
0: Iya Jo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih di 7 Koto Sungai di 7 Koto Sungai Sariak. Nah Ajo, nah batu ya Dila ngecik tu mana Jo ya patang. Kok salah-salah taruh ya pindah ke TPA Jo tu beko ha. Dan tentunya 3 jam ke depan akan ditemani bersama Dila di sore hari ko. Untuk dun sana yang request-request bersama Dila, boleh bana bergabung di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang request-request melalui sosial media kita. Boleh bana langsung Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa tap-tap layarnya yo, ada video terbaru kita. Dan Kaliko di WA sudah bergabung bersama kita, ada Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya di sana. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Garah Bagarah dari Rido Zuma featuring Ayu Amanda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Ajo Ani, Uda Sultan Letter W, Uda Ardi, Pasar Usang, Bunda Queen, Ryan di Bengkinang, dan semua responder istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Farhan yang request lagu dari Reodong yang berjudul Mati Raso. Oke, ditunggu lagunya ya Abang Farhan, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih request-request bersama Dila Malangki jam 3 jam 6 beko, masih ditunggu ya requestan-requestan terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Sampai Kini Alun Juo, special request dari Uda, dari Ajo Ani.

0: Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
0: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
0: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
0: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Ayu Amanda featuring Rido Zulma yang berjudul Garah Bagarah, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari Koyodun sana. Dan tentunya masih bersama Lila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dun sana kasadonyo. Dan tentunya tadi sudah banyak pula yang request juga bersama kita. Dan untuk Dun sana yang new request bersama Lila Buliah Bana, Nio mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minangnya sambari mengawanan istirahat dari sore hari ko. Boleh bana gabung di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk rencana yang new request-request melalui sosial media. Boleh bana yo di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ado abang ado udah Leo Ganteng yang new request lagu dari Amel Dalesti yang berjudul Tak Tontong. Dan tadi ada special request pula dari bang Fitra Fajares, new request lagu dari Liza Tania yang berjudul Direktur Dalam Mimpi. Dan ada tambahan pula dari bang Farhan tadi, new request lagu dari Odi Malik yang berjudul Kayo Bukan Nyo Rajo. Nyo kadang orang kok kalau lah kayo kece nyo nang punya dunia aku dan sana. Jadi kalau lah kayo kalau lah bapiti ya dan sana yo inge dunia yo dan sana inge ko dunia ko nyeko apona lah nyo yo. Untuk beraja wak deteh kue dun sana. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Amel Dalesti yang berjudul Tak Tontong, special request dari Uda Leo.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang.
2: Di harus kabang lo ko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Odi Malik yang berjudul Kayo Bukan Nyorajo. Special request dari Abang Farhan di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko sudah mengantarkan kita di menit ke 50 ampe di jam kedua program Labana. Dan tentunya gak terasa yo di jam pertama program Labana ya, ala satu jam saja di Labang Awanan sore dan sana di sore hari ko. Dan tentunya untuk dan sana yang masih new request bersama Dila Buliah ya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ado Aurel yang new request lagu tadi ya dan sana. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Rel, request lagu Rasa Menunggu Mati dari Pinky Prananda. Salamnya untuk Kak Cantik dan Kak Marin, Cila, Kak Cici, Kak Dila, Bang Jojo, Bang Awul, dan semua pendengar Respon Radio 93.0 Official. Tanpa terkecuali, makasih Kak. Oke, ditunggu ya. Rasa Menunggu Mati Pinky Prananda. Oke. Untuk itu dan tentunya lagu ko menjadi lagu penutup kita di jam pertama dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Aja Buset featuring Novi Thailand yang berjudul Marahmu Maku ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Pinky Prananda, Rasa Menunggu Mati Special Request Aurel.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Ajo Buset featuring Novi Thailand yang berjudul Marahmu Maku. Special request dari Bang Ipan. Bang Ipan, marahmu maku, ndak kan? Jangan marah-marahmu maku ya. Terpikir-pikir deh aku nanti kalau marahmu maku, ha. Ada dosa lah gebrakan Ajo awak kok ya. Dengan gebrakan-gebrakan terbarunya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dun Sana kesadonyo. Dan kita sudah berada di jam ketiga. Tentunya untuk Dun Sana, di jam ketiga, di jam kedua Dun Sana. Onde, rasa sih Dila aku pulang, nah itulah ha. Yuna ndak pulang ya capek. Yuna tuh ladun sana capek lah request bersama Dila ha, di sore hari kok di 08215566803. Dan boleh pula telepon-telepon Dila di sore hari kok ya di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana aku ha, yang request-request bersama Dila di sore hari kok boleh bana yo. Bergabung di sosial media kita di Respon Radio 93,0 official. Kali kau sudah bergabung bersama kita ada Abang Cancer Boy kok ha, yang request lagu dari Rayola yang berjudul Hanya Punya Cinta. Dan tadi ada special request pula dari Abang Arul. Bang Arul nyo request lagu dari Madi Gulbarsa yang berjudul Saganggam Bungo. Dan tadi ada pula special request dari Kang Mas. Kang Mas nyo dengan lagu dari Aprilian featuring Aprilian. Pulo kecek kami tadi. Irvandra featuring Adista yang berjudul Aco Talompe kato Adistia ya. Oke, ditunggu lagunya yo. Kang Mas nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama kita di sore hari kok, yang mungkin requestannya Allah Maswa, yang ala komen-komen pulau di sosial media kita, di live TikTok kita ya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita bacakan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu yo satu lagu special request dari Bang Cancer ya, new lagu dari Rayola yang berjudul Hanya Punya Cinta.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Yang satu lagu dari Evandra featuring Adisti yang berjudul Acik Terlampek Kato, special request dari Kang Mas yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik dari dun sana kita kasadonyo. Tentunya untuk dun sana yang request-request bersama Dila di sore hari ko yo, seperti Kang Mas tadi, boleh banget gabung di 082155666803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Oke, sudah ada yang menelpon. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kabarnya, Abah? Udah?
1: Kabarnya kini kau sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Umah lah grogi bagai ya?
0: Iya, itulah. Patang lah nak dong membawa lama benar jadi grogi awak sakit ya.
1: Iya, tu yo sehari nak membawakan masalah grogi apa lagi ketiga hari tu nak tahu tentang kebaca oleh tu dah.
0: Ndak, itu ah. Nya ada efek membawaan 6 jam tu mah.
1: Ah, iya mungkin tu mah ada lama benar tu mah.
0: Iya.
1: Pina apa tu dah? Kan oh benar tu.
0: Melatih-latih.
1: Senang lo ti kami.
0: Onde, senang lo ti kami.
1: Ambo kada dapik menyiar di la ko ha. Ndak donyo dalam sadat tiak saya ha. Wah, apa kata dunia? Apa kata radio tu?
0: Onde, apa kata radio? Bisa ko do yeah. Kayak itu mah tu di la ndak do je. Dalam seminggu tu.
1: Kemah tu?
0: Ah, tulah. Jadi lah bisa deh. Celiak sih bisa tu dah.
1: Nah, ya, tapi kalau lai dengan apa nama tu ha?
0: Di la mak banyak.
1: Dengan kegiatan yang baik. Nah, kata radio tu enggak apa-apa aja.
0: Enggak apa-apa kecil radio.
1: Nah, iyanya, kalau lagi tapi kau menghilang tanpa sebab. Tak bertemu dengan kami. Ayo, apa kata radio?
0: Apa kata radio ya?
1: Iya.
0: Udah, apa kabarnya? Ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat kok.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baca sampai iya. Lah itu.
0: Kalam-kalam linuk-linuk dingin-dingin sekete udah.
1: Oh, iya semua. Muka kalam-kalam linuk-linuk tapi matahari lagi pak mengeluarkan senyum enggaklah. Yo enggak bagi buat hati entu ah.
0: Itulah bagi buat hati udah yo. Ah, kini apa lagunya kau dah?
1: Kalau lagu baru diminta kalau di libur kau nak do keluar tu ya.
0: Lai di keluar tapi diminta dulu.
1: Ah, iyo ya diminta dulu nak.
0: Menunggu dah sebentar lo deh.
1: Kau ha dari DJ Saluang Minang.
0: DJ Saluang Minang aja judulnya.
1: Judulnya atuh ha. Lupa lo lah judul ha.
0: Di ujung bibi eh.
1: Sapantun talu itia.
0: Sapantun talu itia.
1: Iya.
0: Ndeh. Apo lagu dah kok.
1: Boleh cari lihat lu.
0: Kita cari lihat dulu ya dah.
1: Mudah-mudahan keluar. Ini kada rezeki nak.
0: Wah, kau yang nak bisa, kau dah.
1: Anda bisa dah?
0: Nah, anda bisa dah. AI.
1: Nas. Nak bisa. AI kira ya?
0: AI kira
1: ya? Nak pula. Anamu tu, haha.
0: Apa namu itu,
1: haha? Arok Jalan Sairiang.
0: Arok Jalan Sairiang?
1: Ya, dari Yona Irma.
0: Tapi aro kan jalan Sairiang tapi nyo nanda bisa.
1: Ah itu. Alih aro ke jalan Sairiang kok api nda bisa jalan do acara itu.
0: Oke, ade.
1: Ah tua.
0: Salam-salamnyo Cik Luda.
1: Salam-salamnyo kon pertemu manaku untuk Adila lu ka.
0: Iya.
1: Yang mewakili kru radio respon gitu tu ha.
0: Iya.
1: Salam jo untuk Pak Amrullah, lalu Pak Amrullah kon nda terengah-engah. Mudah-mudahan 14 sehat selalu benda itu.
0: Amin.
1: Cukup-cukup lah pak. Salam juga untuk Uda Beng.
0: Ya.
1: Uda Ardi. Uda Jess. Bundo Queen. Nenek Yumna. Siapa itu? Amak Kak Uci. Bunda Dua Putri. Salam jadi bungkuih-bungkuih lah. Saudara Rayan.
0: Rayan
1: lupa itu ha.
0: Iya.
1: Salam dibungkus lah saudara Hadila.
0: Nama
1: nak tersebut nama nak terbagalah aku.
0: Aduh kecek kak. Dapat
1: salam.
0: Iya dapat salam.
1: Dapat salam kak saudara lah itu.
0: Ade. Iko ada kecek pendengar udah. Kecek dun sana awak.
1: Iya.
0: Sapantun talwe tiak tu di ujung-ujungnya teh talwe mah nak ceknya.
1: Tentu iya do talwe nyo. Kalau nak do talwe di ujungnya tentu nak sapantun talwe namanya do.
0: Teh talwe di ujungnya keceknya udah.
1: Iya tujuannya tu taluanya.
0: Teh talue.
1: Ah tua.
0: Alam mo manang ko udah tadi ke mako.
1: Ya lah kalau mo anak kok seni kok itu di dilak ingat entah itu.
0: Iya. Kecenya sapan sapantun talu itu tu di ujungnya teh talu mana kecenya.
1: Iya. Terima kasih tu sana ah.
0: Iya.
1: Lama kita tahu awak nama ya.
0: Iya.
1: Awak tadi agak bingung sini ya betul. Lalu lah kepala cuak tantua kau.
0: Ini cuak tantua.
1: Karena Pak Rumpulah nak dulu ke kabar. Lalu lebih lelah galau. So agak
0: Betul. Okey sudah.
1: Di salam juga untuk yang dulu di TikTok tu ha.
0: Iya.
1: Untuk nanti Instagram, Twitter, Facebook, maupun Jati. Salam untuk nan mengecek apa tadi?
0: Ya Bang Leo.
1: Sepantun teliti ada jangan teh terlalu aja nyata di rumah. Salam untuk awak itu.
0: Ade, okey dah.
1: Spesial aku ha. Untuk bidadari ku ah. Okay. Oh, nak bidadari doh. Anu metu untuk yang menemani.
0: Ade.
1: Sama tanya lah bidadari yang menemani kan itu sebenarnya itu.
0: Iya.
1: Ya terima kasih Dila.
0: Ya sama-sama dah.
1: Ambo tunggu di sekolah ha.
0: Iya.
1: Dila putar sinan tu ha.
0: Ade.
1: Ayo terima kasih. Ambo pagi dulu Dila.
0: Iya dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sutan Letter W yang sudah bergabung bersama kita. Yona Irma. Arok Jalan Seiring. Oke, ditunggu lagunya udah. Dan tadi ada special request dari Abang. Siapa nama abangnya tadi tuh? Abang Leo. Bang Leo, apakah Bang Leo masih di dalam Bang Leo? Tadi ini request lagu dari Odi Malik yo, Jan Gamang Mainai Jari. Oke Bang Leo, ditunggu lagunya Bang Leo. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Abang Fufu Faf. Dari Abang Fafa. Bang Fufu. Siapa mau abangnya tadi Bang Fufu. Ya Bang Fufu ya, ini request lagu. Oh iya Bang Fafa, Bang Fufu Fafa. Ini request lagu dari Buset yang berjudul Asai Tabang. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Odi Malik, Jan Gamang Mainai Jari, special request dari Balio Kusuma.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

toko ya paloren tambara lang na beko yung manyanyi na maswa mado yun to ba alo na kanda na jale na lang ma papande jo na manangang bukan na mo manangang sakit paloren tu ang niyo manyanyi lo mainin niya nyanyi sa samua ancha lagwe asya tabang asya tabang asya tabang la ananyi lah lah lah lah lah lah to dua tiga 1 2 3

Satu lagu dari Buset yang berjudul Asoy Tabang. Special request dari Bang Fafa yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan dari Densana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request, masih ditunggu lagunya di jam Katigobeko Densana. Dan tentunya satu lagu dari Rayola yang berjudul Di Ujung Sanjo menjadi lagu penutup kita di jam Kaduoko. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Mama Nazia yang berjudul Sakit Dapet Dendam Tak Tumbuh dari Fauzana.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana di jam ketiga, yaitu jam terakhir kita di sore hari ko ya. Dan tentunya untuk Don Sana yang new request-request bersama kita di sore hari ko, masih tunggu requestnya sama Langki Jaman Nambeko Don Sana. Nanti akan kita putarkan lagu-lagu terbaik Don Sana kasadonya. Dan di sore hari ko untuk Don Sana yang new request, boleh banayo ka kontak kita di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Don Sana yang request-request melalui sosial media kita. Boleh bana Don Sana di Respon Radio 93,0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Ibnu Saud yang request lagu dari Silva Hayati yang berjudul Ulah Masih Luko Masih Membakeh. Dan tadi ada special request pula dari Kak Melisa Putri yang berjudul dari Kak Melisa Putri pula dari Bang Simo ya, ini request lagu dari Melisa Putri yang berjudul Ulah Bacubo-cubo.

Dan tadi ada special request pula dari Uda Jazz. Yo, di sore hari kok kita bacakan dulu requestannya yo dan sana. Dari Uda Jazz kita bacakan dulu di sore hari kok. Assalamualaikum penyiar bertugas di layan cantik. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Dila, selamat sore juga deh. Di Kabupaten Padang Pariaman ya, Pasar Baru Kasang dah. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Dajes ya. Request lagu Pasan Manyeso. Ya Dila, salamnya untuk Marin, Unilis, Cici, Jojo, Bunda Queen, Dean, Bang Isan, Tio, Ajo Ani, Ajo Sutana Terwe, Anduang dan Ryan. Oke udah, serta seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, menjalin persahabatan dengan seseorang adalah pilihan, tapi dianugerahi perasaan jatuh cinta itu di luar kendali kita, karena kita tak pernah bisa memilih dan meminta jatuh cinta dengan siapa. Deh, masya Allah, itulah ya udah ya. Semoga kita bisa mengendalikan rasa jatuh cinta kita untuk siapapun ya udah ya. Oke udah, ditunggu lagunya udah ya, nanti akan kita putarkan. Bisa kok udah terputarkan lagu udah langsung diputarkan nih udah ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Luko. Masih Mambak ya. Special request dari Bang Saud.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Satu lagu dari Odi Malik yang berjudul Pasan Cinta Manyeso, special request dari Uda Jazz yang sudah kita putarkan di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan dan kita sudah berada di setengah jam ya sebelum closing di program Lama Bana. Dan untuk Dunsana yang ala masuk requestannya ditunggu ya bahasa Badul Dunsana. Dan tentunya kali ko sudah bergabung bersama kita ada abang Ipan yang new request lagu dari Junet featuring Fetty yang berjudul Cogok Mencogok. Dan ada dari Kak Indri ya, apakah Kak Indri masih dalam ad? Masih. Bang, Kak Indri mau request lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Menanti Jawa Cinto. Dan tadi ada special request pula dari Kak Main mau request, oh Kak Pudan ya, mau request lagu Rayola yang berjudul Maulang Sayang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk Dunsana yang ala request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya, nanti akan diputarkan Dunsana. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Menanti Jawa Cinta, special request dari Aka Indri.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Short lagu dari Rayola yang berjudul Maulang Sayang, special request dari Kak Pudan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Keto Kasadonya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Nenek Yumna yang sudah bergabung melalui WA kita. Assalamualaikum cantik, waalaikumsalam Nenek. Request lagu judulnya Pinangan Orang dari Cynthia Putri featuring Epi Kampai. Salam-salamnya yang pertama buat cantik Marin, Cici, Aul, Jojo, Silvano Ari, Bundo Queen, Sultan Letterway, Dajes, Amak Kauci, Daardi, Ajo Ani, Sarato, yang masuk Sado, yang mandangan Dakpe, salam manis, makasih cantik sama-sama Nenek. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Nenek ke sana yang berjudul Pinangan Orang, spesial dari Epi Kampai featuring Cynthia Putri.

satu lagu dari Cynthia Putri yang berjudul featuring Ekti Kampa yang berjudul Pinangan Orang, special request dari Nenek Yumna, menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana di Hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang ala request-request dan bergabung bersama Dila di sore Hariko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Minggu setiap harinya, tentunya di jam yang sama bersama penyiar-penyiar hebat lainnya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak. Dila pamit undur diri. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat weekend semua. Dan tentunya tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawanan waktu istirahat dan sana di Hariko. Dan untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

カカフラ。

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat sore responer semuanya. Sudah sore menjelang malam ya. Atau mau bangkrut nih responers. Nah, responers apa kabar responers pada hari ini? Semoga selalu dinaungi dengan kabar baik ya responers. Amin. Nah, responers kembali lagi berjumpa kita responers bareng Aul dalam program Musik Nusantara. Yap, program-program weekend. Karena sekarang kan weekend responers. Nah, yang akan menemani aktivitas mungkin responder sore hari ini atau menemani pokoknya deh menemani dengan lagu-lagu pop Batak, Jawa dan Timur responders. Yap, mungkin bagi responders yang hari ini ya lagi kangen ya sama kampung halaman, mungkin yang kampung halamannya ada di Batak atau ada di Jawa ataupun ada di Timur ya, boleh request bareng Aul sore ini responders. Kalau ada lagunya nanti Aul putarkan. Baik, untuk responders yang mau bergabung boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responders yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja karena Respon Radio bakalan tetap hadir ya responders sore ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Yap, lewat program Musik Nusantara ini kita akan melihat ragam dari karya bangsa Indonesia ya responders, anak-anak Indonesia. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul ya responders. Dan kita udah dapat requestan nih responders datang dari WA, yaitu Bunda Dua Putri. Ayo kita bacakan. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore juga Bunda. Oke Bunda, Bunda Dua Putri request lagu judul Pica Pica dari Juan Reza. Yang kedua judul Ngapain Repot dari Toton Caribo. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers. Istimewa untuk Ananda tentunya, mid weekend ya. Makasih, oke Bunda. Terima kasih kembali udah bergabung ya Bunda. Ditunggu lagunya Bunda, habis ini langsung Aul putarkan. So buat responer yang mau bergabung, masih Aul tunggu requestan-requestan terbaik tentang musik Nusantaranya. So langsung saja satu lagu dari Juan Reza, Pica Pica.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listeners, apakah Anda pernah kesasar di dalam hidup ini? Itu terjadi pasti karena kita tidak punya peta jalan. Kalau kita sedang merencanakan suatu perjalanan, seorang yang terorganisasi akan memikirkan suatu peta dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana mencapai tujuannya? Kendaraan apa yang akan dipakai? Pakaian dan perlengkapan apa yang harus dibawa? Bagaimana keamanan di sana? Dan sebagainya. Dalam hidup ini, visi seperti peta jalan dalam pikiran kita. Berbagai pertanyaan nantinya akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Visi dikenal juga dengan sebutan mental mapping. Mental mapping berarti visualisasi kita akan mimpi kita. Supaya kita tidak kesasar dalam hidup ini, kita harus membuat mapping dalam pikiran mengenai jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Isilah mapping itu dengan emosi dan bertahan pada gambar serta berikanlah komitmen untuk mencapainya. Maka sukses perjalanan Anda sudah terbayang. Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Toton Karibo featuring Bakar yang judulnya Ngapain Repot. Dari judulnya aja udah bikin senyum ya. Tapi kalau kita dengerin lebih dalam, lagu ini seperti ngingetin kita buat gak terlalu ribet menghadapi hidup. Coba deh responers, buat kita yang sekarang, di usia sekarang, rasanya hampir setiap hari ya selalu ada aja yang dipikirin. Mulai dari pekerjaan, target karir, hubungan, keuangan, sampai kadang sibuk membandingkan hidup kita sendiri dengan apa yang kita lihat di medsos. Lama-lama bukan karena hidupnya yang berat, tapi karena pikiran kita yang bikin semuanya terasa lebih rumit. Nah, itu kenapa lagu Ngapain Repot rasa relate responers. Bukan berarti mengajak kita jadi orang yang cuek atau asal jalan, tapi lebih ke mengingatkan kalau nggak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Ada hal-hal yang memang cukup dijalani, disyukuri, lalu kita lakukan semampu kita. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati prosesnya responers. Padahal hidup bukan cuma soal siapa yang paling cepat atau yang paling sukses. Hidup juga tentang siapa yang bisa tetap tersenyum dan menjaga pikirannya tetap sehat di tengah kesibukan. Jadi hari ini coba kasih jeda buat diri kita sendiri, responders. Kalau memang ada yang bisa diselesaikan sekarang, kerjakan. Kalau memang belum bisa, gak apa-apa. Gak semua persoalan harus selesai dalam satu hari. Karena pada akhirnya hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup kita lepaskan. Seperti pesan sederhana dari lagu ini, Ngapain Repot? Kalau yang sederhana saja sudah cukup bikin kita bahagia. Oke, responders, tetap di Musik Nusantara karena setelah ini masih banyak lagu-lagu lokal keren yang bakal nemenin perjalanan dan aktivitas responders. Jangan kemana-mana ya. Untuk itu, sebelum kita lanjut responders, kita ternyata sudah memasuki waktu maghrib ya, dan kita dengarkan terlebih dahulu azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
1: Ya, oke, responders, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, responders, bagi yang melaksanakan. Oke, untuk itu responders, kita lanjut lagi ke lagu-lagu karya anak Indonesia ini. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Parel Prayoga, Ojo Dibandingke.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responers, tadi kita sudah menikmati lagu Sinanggar Tulo yang dibawakan dengan begitu meriah oleh Titin Genting. Lagu ini memang punya nuansa yang khas ya, irama energik, bikin kepala otomatis ikut bergoyang. Ayo jujur, siapa yang udah goyang nih, Responers? Tapi di balik alunan musik tradisionalnya, ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan. Di tengah kesibukan zaman sekarang, kita sering lupa kalau budaya itu bukan sesuatu yang kuno. Justru budaya adalah identitas yang membuat kita punya cerita. Lagu-lagu daerah seperti Sinanggar Tulo membuktikan bahwa karya dari tanah sendiri tetap bisa dinikmati lintas generasi. Bahkan banyak anak muda sekarang yang mulai bangga memperkenalkan musik tradisional lewat media sosial dengan sentuhan yang lebih modern. Buat kita yang ada di usia produktif ya, mungkin sibuk mengejar karir, membangun usaha, atau merancang masa depan. Tapi jangan sampai kesibukan itu membuat kita jauh dari akar budaya yang membentuk siapa kita hari ini. Karena semakin kita mengenal budaya sendiri, semakin kita punya rasa bangga untuk melangkah kemanapun. Jadi sesekali nggak ada salahnya memasukkan lagu daerah ke playlist harian ya, Responers. Selain menyegarkan suasana, kita juga ikut menjaga agar warisan budaya tetap hidup dan terus didengar oleh generasi berikutnya. Karena modern bukan berarti melupakan tradisi, justru ketika keduanya berjalan berdampingan, disitulah Indonesia terasa semakin kaya. Dan lewat lagu-lagu seperti Sinanggar Tulo, kita diingatkan bahwa musik bukan cuma hiburan, tetapi juga jembatan yang menghubungkan kita dengan sejarah, budaya, dan kebanggaan sebagai bangsa. Masih di Musik Nusantara, tetap bersama Aul karena masih banyak karya-karya terbaik dari berbagai penjuru Indonesia yang siap menemani hari Responers kali ini. Dan ya, habis ini kita putarkan satu lagu dari Indie X AK, Nemen. Selamat mendengarkan.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Nah, Responers, itu dia tadi Konco Mestra dari Nela Karisma. Lagu yang satu ini memang sudah lama jadi favorit banyak penikmat musik koplo. Selain iramanya yang asik, ceritanya juga dekat dengan kehidupan kita. Tentang dua orang yang awalnya hanya berteman, tapi diam-diam mulai tumbuh rasa yang lebih dari sekedar sahabat. Wow, wow, wow. Kalau dipikir-pikir di usia sekarang mungkin banyak yang pernah ada di posisi seperti ini ya. Ada seseorang yang selalu hadir, selalu bisa diajak cerita, tak jadi tempat pulang setelah hari yang melelahkan. Awalnya terasa biasa aja, tapi semakin sering bersama ternyata muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Waduh, Responers. Yang menarik, kadang bukan karena cintanya yang rumit, justru yang bikin rumit adalah rasa takut kehilangan hubungan yang sudah terjalin. Takut kalau jujur malah jadi canggung. Takut kalau mengungkapkan perasaan justru membuat persahabatan berakhir. Padahal setiap hubungan pasti punya risikonya masing-masing kan, Responers? Yang terpenting adalah saling menghargai dan tetap menjaga komunikasi dengan baik. Kalau memang waktunya tepat, perasaan itu bisa disampaikan dengan dewasa. Tapi kalau ternyata hanya cukup menjadi teman, itu pun bukan sebuah kegagalan. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup harus menjadi pasangan. Ada juga yang memang ditakdirkan menjadi sahabat terbaik. Jadi Responers, buat Responers yang mungkin sedang berada di fase konco mesra, nikmati saja prosesnya, jangan terburu-buru, tapi juga jangan biarkan penyesalan datang karena kita terlalu lama mendem rasa. Apapun akhirnya nanti, semoga hubungan yang dibangun tetap dilandasi rasa saling menghormati dan saling mendukung ya Responers. Tetap bersama Aul di program Musik Nusantara, karena meskipun kita berada di menit terakhir ya di jam pertama ini, tenang aja karena masih ada jam kedua dan jam ketiga nanti Responers. Jadi masih panjang perjalanan kita. So buat Responers yang mau bergabung, Aul tunggu ya, tunggu di jam sebelumnya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay bersama Aul dalam program Musik Nusantara, tempatnya karya anak-anak Indonesia. Dan untuk itu kita putarkan satu lagu penutup dari Dodi Latuharhi yang berjudul Janji Putih.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan masih dalam program Musik Nusantara dengan musik karya anak-anak Indonesia. Dan kita udah sampai di jam kedua ya Responers, di dalam program Musik Nusantara ini. So buat Responers mungkin yang gak sempat join bareng Aulia di jam sebelumnya karena baru selesai aktivitasnya mungkin, dan sekarang udah sampai di rumah, atau masih ada kegiatan juga malam ini, gak apa-apa Responers, Aul bakalan temanin kok, pokoknya sampai selesai aktivitasnya Responers. Pokoknya weekend ini kita seru-seruan ya Responers. Jadi buat Responers yang malam ini mau bergabung, yang mau request lagu, boleh banget Responers request lagu pop Batak Jawa, lagu Batak Jawa sama lagu Timur ya Responers, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, nantinya bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya, meskipun masih ada 2 jam lagi sih, tapi kebiasaan nanti ditunda-tunda ntar ketinggalan loh. Ayo request lagu-lagu terbaiknya Responers malam ini. Dan untuk itu Responers, mungkin langsung saja ya kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu ini. Nah habis ini kita putarkan satu lagu dari Merpati Singers yang berjudul Butet. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, Responers, baru saja kita menikmati lagu Badansa dari Faris Adam. Dari awal lagu diputar, rasanya kaki langsung ingin ikut menghentak mengikuti irama, Responers. Memang itulah kekuatan lagu Indonesia Timur, Responers. Selalu punya energi positif yang bisa bikin suasana jadi lebih hidup. Lagu ini mengajak kita menikmati kebersamaan, berjoget, dan sejenak melupakan penatnya rutinitas. Kalau dipikir-pikir, kita yang sekarang di usia sekarang ini seringkali terlalu fokus mengejar target. Senin sampai Jumat sibuk kerja. Akhir pekan masih sibuk mengejar deadline atau memikirkan rencana berikutnya. Sampai akhirnya lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk menikmati hidup. Nah, Badansa seolah mengingatkan kalau sesekali kita memang perlu memberi ruang untuk bersenang-senang. Bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi memberi jeda supaya semangat itu bisa kembali terisi. Karena orang yang bahagia bukan selalu orang yang hidupnya tanpa masalah, melainkan mereka yang tahu kapan harus serius dan kapan harus menikmati momen. Dan menariknya, lagu-lagu seperti ini juga menunjukkan betapa kayanya musik Nusantara, Responers. Dari berbagai daerah lahir karya-karya yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga membawa semangat kebersamaan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis,

cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh cô bả à cái nó à xí cô bả à cô à

Ya, baru saja kita menikmati lagu Deno dari Cindy Cynthia featuring Sadewo. Sekilas terdengar seperti lagu cinta berbahasa Jawa ya, Responders. Tetapi kalau kita menyelami maknanya, lagu ini justru menyampaikan kasih sayang yang begitu tulus dari seorang ibu kepada putri tercintanya. Sebuah sudut pandang yang sederhana, tetapi begitu menyentuh hati. Di usia sekarang, mungkin banyak dari kita yang sedang sibuk mengejar impian, ada yang sedang membangun karir, merintis usaha, atau bahkan mulai membangun keluarga. Di tengah semua itu kadang kita lupa bahwa ada seseorang yang sejak awal selalu mendoakan langkah kita tanpa pamrih, yaitu orang tua. Lagu Denok mengingatkan kita bahwa kasih sayang tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata yang panjang. Terkadang perhatian kecil, doa yang dipanjatkan setiap hari, dan usaha untuk memberikan yang terbaik adalah bentuk cinta yang paling besar. Dan seringkali kita baru benar-benar menyadarinya, menyadari nilainya ketika mulai dewasa. Kalau hari ini masih ada kesempatan, mungkin setelah aktivitas selesai, sempatkan menghubungi orang tua ya, Responders. Tidak harus dengan percakapan yang lama, satu kalimat sederhana seperti apa kabar atau terima kasih ya, bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Karena sejatinya sehebat apapun perjalanan yang kita tempuh, selalu ada doa dari rumah yang menjadi alasan kita mampu melangkah sejauh ini. Semoga lagu Denok bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat untuk lebih menghargai kasih sayang yang selama ini mungkin sering kita anggap biasa. Tetap bersama Awul di Musik Nusantara, karena masih banyak karya-karya terbaik anak bangsa yang akan menemani waktu Responders dengan cerita dan inspirasi yang berbeda di setiap lagunya. Dan kita lanjutkan lagi, habis ini kita putarkan satu lagu dari Tommy Boli featuring Tanta Lena yang berjudul Muka Pesta.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, baru saja kita menikmati lagu Dola dari Angga Dermawan. Meski dibalut dengan irama yang asik dan mudah bikin kita ikut bernyanyi, ternyata lagu ini menyimpan cerita tentang seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa cintanya tidak terbalas. Wow. Lagu ini juga menggunakan dialek Indonesia Timur yang membuatnya terasa begitu khas dan dekat di telinga kita. Kalau kita renungkan di usia sekarang, mungkin banyak yang pernah mengalami fase seperti ini ya, Responers. Sudah menaruh harapan, sudah berusaha menunjukkan perhatian, tapi ternyata hati seseorang tidak bisa dipaksa. Siapa yang relate nih, Responers? Rasanya memang tidak mudah, apalagi kalau penolakan itu membuat kita mulai meragukan diri sendiri. Padahal nilai seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang menerima atau menolaknya. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menghargai ketulusan. Penolakan bukan berarti kita kurang baik, tapi bisa jadi memang belum dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang paling penting adalah jangan berhenti berkembang hanya karena satu cerita yang tidak berjalan sesuai harapan. Teruslah memperbaiki diri, mengejar mimpi, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika kita fokus membangun kualitas diri, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Jadi kalau hari ini ada Responers yang sedang belajar mengikhlaskan seseorang, semoga lagu Dola bisa menjadi teman yang menguatkan. Percayalah, setiap pertemuan pasti membawa pelajaran dan setiap perpisahan selalu membuka jalan menuju cerita yang baru. Tetap berangkul ya di musik Nusantara karena selain ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas dan menghangatkan suasana bersama Responers. Oke, habis ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Didi Kempot yang berjudul Stasiun Balapan, special request dari Bang Rudy. Langsung saja sebelum closing ya Responers, selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu santai dari Didi Kempot yang berjudul Stasiun Balapan, spesial request dari Bang Rudi, telah membawa kita ke penghujung jam kedua ini, Responders, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Namun jangan khawatir, karena masih ada satu jam terakhir ya di program Musik Nusantara ini. Sobat Responders, jangan kemana-mana, stay berang all dalam program Musik Nusantara. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu request tambahan dari Bunda Dua Putri, lagu Kakak Main Salah dari Kapten Purek featuring Silet Open Up. Langsung saja, selamat mendengarkan.